0: mengecek buku pelajaran itu, beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, okay, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat berat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
1: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
0: kita dulu, kita dulu dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Nanti ada juga videonya, presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, bukan sekitar. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Nesek sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
2: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, Termuda untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah asrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berita selengkapnya Alfred Tuter.
4: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
5: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 1.000. Mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
6: ya, termasuk yang sampai kami cek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
4: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbour Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Pada awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbour 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga

0: 64,2%, sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harborut 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harborut 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
1: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari Wika dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
0: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harborut 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATPP, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
2: Yang jalan tol elevated atau Harborut 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini hanya tentang transportasi, tapi ini juga pergerakan termasuk logistik nasional.
0: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
4: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
3: Kekecewaan dari kami selaku keluarga. Pertama, ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, Pak. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya informasinya kepada kami.
4: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
5: KNKT itu hanya dua apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang belum ada ini. Sampai sekarang nanti malam waktu ada laporan di DPR apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
6: Pada para keluarga kami. Jadi kita
5: bisa belum ada sih, keputusannya apa, hasilnya apa. Belum sampai
6: yang ada tolong yang baik, kita, yang nirempati, yang seharusnya tidak
5: dicariinlah.
6: Keluarkan.
4: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, perkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Yuri melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn mengatakan, prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
10: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
9: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chen Widia menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
11: So I think our size keep increasing and we expect to continue.
12: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
11: Integration and community building process.
9: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
13: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
14: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
9: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
8: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
9: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN 59 menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memperkuat yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni-seremoni atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
7: Iran dan Oman telah mencapai kesepakatan mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan membuka kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun, kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
16: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih prestasi.
17: Menurut saya tentunya ini perlahan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
16: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Bandar Meriah. Dan pendengar, selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang sedang menikmati hari libur bersama keluarga ataupun sanak saudara Anda. Dan semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan mendengar, kami akan temani aktivitas Anda di pagi ini dengan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: στα σογγονιά.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawiranegara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis. Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang di anak emas

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahukah Anda, banyak penyakit serius tidak langsung terasa, bahkan saat tubuh terlihat sehat. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, tuberkulosis hingga kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks sering datang tanpa gejala awal yang jelas. Padahal, dengan pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan screening kesehatan rutin, penyakit bisa diketahui lebih awal dan resiko komplikasi dapat dicegah. Jadi, jangan tunggu sakit parah untuk berobat. Deteksi dini hari ini, sehat lebih lama di masa depan.

0: Tahukah Anda, disleksia bukan tanda kurang cerdas. Disleksia adalah gangguan belajar neurologis yang membuat seseorang kesulitan membaca, menulis, dan tentunya mengeja. Masalah utamanya adalah terletak pada cara otak untuk memproses bahasa, terutama untuk menghubungkan bunyi dengan huruf. Penderita disleksia sering tertukar membaca huruf seperti B dan D, sulit mengenali kata baru, atau mengeja dengan benar. Kondisi ini bisa dialami oleh anak-anak hingga orang dewasa. Namun kabar baiknya, disleksia dapat diatasi dengan dukungan, metode belajar yang tepat, dan terapi secara khusus. Jadi, mari pahami bukan untuk menghakimi. Disleksia bukan hambatan untuk berprestasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami sampaikan satu buah informasi untuk Anda. Bupati Bandar Meriah Insinyur Haji Tagor Abu Bakar menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Bandar Meriah dalam melindungi masyarakat dari dampak lanjutan bencana hidrometeorologi. Meski normalisasi sungai merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, Pemkab Bandar Meriah siap mengalokasikan anggaran daerah untuk mempercepat penanganan sejumlah titik sungai yang masih kerap meluap. Komitmen tersebut disampaikan Tagor saat mengikuti fokus group discussion atau FGD Kabupaten Kota se-Aceh bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR di Banda Aceh, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan itu dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Saprijal ZA, selaku Ketua Posko Satgas PRR. Dalam forum tersebut, Tagor menjelaskan bahwa pasca bencana hidrometeorologi, sejumlah alur sungai di Kabupaten Bandar Meriah mengalami perubahan alur dan pendangkalan. Akibatnya, sungai masih sering meluap saat hujan berintensitas tinggi, sehingga mengancam permukiman warga, lahan pertanian, dan infrastruktur. Sebagai langkah awal, Pemkab Bandar Meriah akan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Balai Wilayah Sungai BWS Kementerian Pekerjaan Umum. Rekomendasi tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan normalisasi sungai agar sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku. Tagor berharap rekomendasi dari BWS dapat segera diterbitkan sehingga proses normalisasi sungai bisa segera dilaksanakan. Menurutnya, percepatan penanganan dan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko banjir berulang sekaligus mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.

0: teman-teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar maksud kami dari laman rri.co.id dari Kutacane, kebakaran melanda pondok pesantren Darul Mukhlis Mukhlasin As-Solihin di Desa Lawe Kongker. Kecamatan Lawe Alas, Aceh Tenggara, pariwisata tersebut terjadi peristiwa maksud kami ya. Peristiwa tersebut terjadi Jumat 7 Agustus 2026 malam dan tidak menimbulkan korban jiwa. Pusdalop BPBD Aceh Tenggara melaporkan kebakaran terjadi sekitar pukul 19.20 menit waktu Indonesia Barat. Api dilaporkan berasal dari bagian asrama Santri Putra, namun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Saat kebakaran terjadi, para santri dan warga sekitar berupaya melakukan pemadaman secara manual. Mereka kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk membantu penanganan di lokasi. BPBD Aceh Tenggara mengerahkan 6 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi. Pemadaman juga dibantu personel kepolisian, TNI, dan masyarakat setempat. Petugas berhasil memadamkan api hingga kondisi dinyatakan aman. Para santri dan warga yang berada di sekitar lokasi telah dievakuasi ke tempat yang aman. Kebakaran tersebut berdampak pada 2 ruangan atau asrama putra, 1 ruang kelas belajar, 1 kantin yayasan atas nama Sarkawi, serta 1 unit kendaraan PR. BPBD Aceh Tenggara mencatat sebanyak 36 jiwa terdampak dalam kejadian tersebut. Korban terdampak merupakan siswa SMP dan SMA. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Petugas BPBD juga melakukan kajian cepat, pendataan dan dokumentasi setelah penanganan kebakaran. Pemantauan terhadap kondisi lokasi tersebut dilakukan oleh petugas BPBD Aceh Tenggara. Demikian lintas informasi dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

0: Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.
1: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik, jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

Saudara, bullying atau perundungan memiliki empat jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang. Mari kenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktumu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langitmu.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya. Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, berikut kami hadirkan kembali satu informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. Kemenperin perkuat hilirisasi agro, rempah hingga sagu bidik pasar global. Menteri Perindustrian menyatakan kekayaan sumber daya alam sebagai modal strategis untuk pengembangan industri agro nasional. Diperlukan pengolahan sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah tinggi yang memenuhi standar internasional dan berdaya saing global. Penguatan kapasitas pelaku industri menjadi komponen penting dalam strategi pengembangan industri nasional menurut kementerian. Kemenperin optimis penguatan kapasitas industri semakin membuka peluang produk industri agro Indonesia memasuki pasar internasional. Produk berbasis sampah, maksud kami rempah, rumput laut, mikroalga dan sagu diharapkan berkembang menjadi produk industri bernilai tambah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Rimba Raya. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu dan informasi hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat nanti.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momentum lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Tahun 2026 ini, Hari Kisnas memasuki peringatan ke-118 dengan tema Jaga Tunas, Bangkitkan Asa. Tema tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat semangat kebangsaan, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan harapan menuju Indonesia yang lebih maju. Hari Kebangkitan Nasional berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stopia Sekolah Kedokteran. Peristiwa ini menjadi tonggak awal tumbuhnya kesadaran nasional untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Kisnas 2026 dilaksanakan secara nasional melalui

0: Upacara bendera di berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, hingga TNI, juga Polri. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai pengingat untuk terus bangkit berkarya, menjaga persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan rekonstruksi wajah 3D nenek moyang manusia purba dari Nusantara. Unggahan tersebut juga menyebut bahwa hasil rekonstruksi wajah 3D tersebut merupakan hasil karya ilmuwan Institut Pertanian Bogor IPB. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tirto.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci IPB rekonstruksi wajah nenek moyang purba Nusantara, hasilnya tidak ditemukan sumber kredibel yang menyatakan bahwa klaim tersebut benar. Selain itu, melansir dari akun Instagram @ipbtoday, pihak IPB University selaku Civitas Akademika telah membantah bahwa upaya visualisasi nenek moyang tersebut adalah tidak benar alias hoax. Lebih lanjut, pihak IPB juga mengimbau agar masyarakat tidak menerima informasi secara serta-merta. Pendengar, demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: στα σφαγγονιά.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi, tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Tahukah Anda, dalam dunia meteorologi, hujan es dikenal dengan istilah hail. Fenomena ini terjadi ketika proses presipitasi di atmosfer menghasilkan butiran atau bongkahan kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. Hujan es biasanya terbentuk dari awan cumulonimbus, yaitu awan tinggi yang sering membawa cuaca ekstrim. Di dalam awan ini terdapat arus udara partikel yang sangat kuat atau updraft yang mengangkat uap air hingga ke lapisan atmosfer bersuhu beku. Di sanalah butiran es terbentuk dan membesar sebelum akhirnya jatuh sebagai hujan es. Di Indonesia, fenomena ini umum terjadi pada saat masa pancaroba atau peralihan musim. Karakteristiknya bersifat lokal, berlangsung singkat, dan sering muncul pada siang hingga sore hari. Kadang juga disertai oleh angin kencang. Jadi, jika tiba-tiba turun hujan es, itu merupakan bagian dari dinamika alam yang menarik, namun tetap perlu diwaspadai. Tetap waspada, tetap aman, dan terus dengarkan siaran kami untuk informasi menarik lainnya.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Sahabat pendengar, pernahkah Anda melihat kabut tebal di pagi hari? Kabut adalah fenomena alam berupa kumpulan titik-titik air kecil yang melayang di udara dekat permukaan bumi. Kondisi ini dapat mengurangi jarak pandang hingga kurang dari 1 km. Kabut biasanya terjadi saat udara lembab dan suhu menurun, terutama setelah hujan atau pada dini hari hingga pagi hari. Prosesnya terjadi karena uap air di udara mengalami pendinginan, lalu berubah menjadi butiran air kecil yang berkumpul membentuk kabut. Ada beberapa jenis kabut seperti kabut radiasi di pagi hari, kabut adveksi akibat pergerakan udara lembab, kabut lembah di daerah dataran rendah, hingga kabut asap yang bercampur dengan polusi udara. Namun, sahabat, kabut juga memiliki dampak yang perlu diwaspadai. Jarak pandang terbatas bisa membahayakan perjalanan, baik di jalan raya maupun transportasi lainnya. Selain itu, udara yang dingin dan lembab juga dapat mempengaruhi kesehatan, terutama jika kabut bercampur dengan polusi udara. Pesan penting untuk Anda, saat kabut tebal, kurangi kecepatan berkendara, nyalakan lampu, dan tetap berhati-hati di perjalanan. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, karena keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami sampaikan kembali satu buah informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. BBKSDA Riau tangani dugaan konflik beruang madu di Pelalawan. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Riau bergerak cepat menangani dugaan konflik beruang madu. Kandang tersebut digunakan untuk memantau keberadaan satwa. Dan BKSD Riau mengimbau masyarakat yang beraktivitas di kebun maupun kawasan yang berbatasan dengan habitat satwa liar. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada BBKSDA Riau atau aparat setempat apabila menemukan keberadaan satwa liar sekitar permukiman. Dan informasi tersebut mendengar sekaligus menutup jumpa kita di edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Saya Ibnu mohon undur diri dan sesaat lagi akan ada rekan saya Bung Pane yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

Hai, apa kabar? Kamu pernah nggak habis baca artikel tentang penyakit? Terus kamu langsung yakin, ah, aku pasti terkena penyakit itu. Atau mungkin kamu sering cek-cek gejala di Google dan akhirnya malah terasa tambah panik. Itulah teman-teman, gejala yang disebut dengan hipokondria. Hipokondria adalah kondisi di mana seseorang terlalu khawatir tentang kesehatannya, padahal nggak ada masalah yang serius. Mereka mungkin merasa yakin memiliki penyakit serius, meskipun dokter sudah mengatakan Anda baik-baik saja. Hipokondria bisa disebabkan oleh banyak hal seperti stres, traumatik, atau bahkan kebiasaan buruk. Tapi jangan khawatir, ada cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah batasi cek-cek gejala di Google. Yang kedua, fokus pada kesehatan mental. Dan yang ketiga, konsultasi dokter kalau itu benar-benar perlu. Semoga info ini membantu ya, tetap sehat dan jangan lupa.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Selamat memperingati Hari Bumi 22 April 2026. Hari ini menjadi pengingat bahwa bumi adalah satu-satunya rumah yang kita miliki saat ini. Setiap langkah kecil untuk menjaga alam adalah harapan besar bagi masa depan. Mulai dari hal yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, hingga menjaga lingkungan sekitar tetap bersih dan hijau. Mari bersama melindungi hutan, menjaga satwa, dan merawat keseimbangan alam, karena apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kehidupan generasi yang akan datang. Selamat Hari Bumi 2026, Bumi Lestari, hidup pun lebih berarti.

0: Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948. Dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.

Dari Panelantara akan temani kembali rumah lingkar Anda dengan berbagai informasi, hiburan, musik-musik pilihan, serta kami akan hadir ke rumah lingkar Anda hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, radio yang hadir di Tanduk Ajo membawa informasi, hiburan, dan semangat untuk Indonesia. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini ada acara yang kami bawakan ke ruang dengar Anda yang kami bisa bawakan hingga pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tetaplah di frekuensi 10,1 MHz, sekali udara tetap di udara.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Pendengar, di mana pun Anda berada yang masih setia bersama kami di frekuensi 10,1 MHz. Dan kami ucapkan terima kasih yang sudah setia bersama kami, yang sudah mau temani kami dari awal sampai akhir. Dan pendengar, kami ucapkan kembali selamat pagi, menjelang siang, pendengar, di Rimba Raya di mana pun Anda berada. Senang sekali saya menonara bisa kembali hadir atau temani ruang lingkar Anda dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Di edisi hari ini pendengar, selama beberapa waktu ke depan hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat, kita akan membedah sebuah isu yang sangat krusial bagi perkembangan tatanan sosial kita. Topik utama yang kita angkat hari ini adalah mengenai hak aksesibilitas universal untuk masyarakat yang adil. Sebuah pembahasan yang tak hanya mengangkut penyediaan fasilitas fisik, namun juga tentang bagaimana kita memandang kesetaraan kemanusiaan. Mendengar kata aksesibilitas universal, sebagian besar dari kita mungkin langsung bayangkan rem atau jalur landai untuk kursi roda di gedung perkantoran. Alur pemikiran itu tentu tak salah, tapi maknanya jauh lebih dalam dari sekedar semen atau beton. Aksesibilitas universal adalah sebuah konsep perancangan lingkungan hidup yang memastikan semua orang tanpa terkecuali dapat berfungsi secara mandiri. Ini mencakup penyandang disabilitas anak-anak hingga lansia. Ketika sebuah kota gagal menyediakan fasilitas yang ramah untuk semua, maka kota tersebut sedang memelihara ketidakadilan sosial bagi warganya sendiri. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kami masih sampaikan informasi di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Jadi janganlah kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kembali dengan saya, Pandawanara, dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Nah, pendengar, mari kita dengarkan dan kami akan sampaikan bagian yang kedua adalah beda materi dan regulasi. Dan pendengar, mengapa asabilitas ini bersifat bersel dan wajib dipenuhi oleh negara. Secara hukum, mendengar dasar negara kita telah menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Namun di lapangan, kita masih sering melihat trotoar yang terputus atau dipenuhi pedagang kaki lima, yang membuat teman-teman tunanetra kehilangan fungsi UPI pemandu mereka. Berikut juga dengan transportasi publik yang belum sepenuhnya ramah terhadap pengguna kursi roda. Keadilan ruang publik adalah cerminan dari kemajuan peradaban suatu bangsa. Masyarakat yang adil tak akan membiarkan sebagian kelompoknya terisolasi dalam rumah hanya karena infrastruktur luar yang tidak mendukung mobilitas mereka. Kita perlu mengubah pola pikir dari sekedar belas kasihan menjadi pemenuhan asasi manusia. Penyandang disabilitas tidak butuh dikasihani, melainkan mereka membutuhkan sistem mendukung yang membuat mereka bisa mandiri, bekerja, berkarya, dan berkontribusi bagi pembangunan nasional. Dan mendengar di mana pun Anda berada, kami masih sampaikan informasi yang bisa kami bawakan ke ruang lingkar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di frekuensi 10,1 MHz.

Pendengar, di mana pun Anda berada, nggak terasa kebersamaan kita 8 menit lagi pendengar di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, kami langsung saja sampaikan bagian yang ketiga atau bagian terakhir, yaitu mengenai dampak dan solusi ke depannya. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, kita menata masa depan harus melihat tantangan ini sebagai tanggung jawab bersama. Perencana kota, arsitek, hingga pengembangan teknologi digital harus mulai menerapkan prinsip desain universal dari awal perencanaan, bukan sebagai tempelan atau pelengkap secara administrasi belaka. Di era digital ini, aksesibilitas juga merambah ke dunia maya seperti aplikasi arena publik yang harus ramah bagi pengguna dengan gangguan penglihatan atau pendengaran. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan komunikasi harus menjadi kunci utama perubahan ini, menegakkan regulasi dan sanksi tegas bagi pelanggar fasilitas publik, yang ramah aksesibilitas harus ditegakkan tanpa kompromi. Ketika semua sarana publik dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja, maka produktivitas ekonomi negara juga akan meningkat secara inklusif. Kita sedang bergerak menuju sebuah tantangan masyarakat, di mana pendengar keterbatasan fisik tak lagi menjadi penghalang bagi seorang untuk meraih impian mereka. Nah, pendengar, sudah sampai sini kebersama kita di Ruang Stabilitas dan Inklusi. Dari seluruh pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa memperjuangkan ruang publik yang inklusif bukan hanya tugas sekelompok orang, ini adalah tugas kemanusiaan yang kita bersama untuk memastikan tak ada satupun warga negara yang tertinggal di belakang. Hak aksesibilitas universal adalah fondasi utama bagi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur dan bermartabat. Saya Penara beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar. Tetap jaga kepedulian terhadap sesama dan sampai jumpa di program Ruang Disabilitas dan Inklusi di Sabtu depan. Karena pendengar masih hadir nantinya Sabtu depan pada pukul yang sama, dari mulainya pada pukul 10 hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Karena tersisa tinggal 6 menit lagi, mari kita nikmati 1-2 buah lagu berikut ini sebelum kita ikuti dari relay bersama di RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita Olahraga.

0: Ya baik pendengar RRI Takyakun dimanapun Anda berada, kita break dulu dari siaran langsung hari jadi PDAM Tirta Tawar ke-45 karena kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Jerman pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut
1: get
2: saya,
1: close to this.
2: Ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trap Sponsor, maksud kami Trap Zone Sports, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans membadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champions UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Vega ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Vega berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Vega untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. And Dusty, Elise Mertens didn't play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam.

0: Para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
1: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka banyak pengorbanan untuk berada di sini dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

0: area pertahanan Singapura.
1: Sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
0: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup A. Sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Tinoli, Pro 3 RR.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Puyuh Pelasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah Warta Berita Olahraga di RRI Pro 3 Jakarta. Kita sudah ikuti bersama, yang dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya. Sampai pada pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat, kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia yang bisa kami hadirkan untuk temani ruang dengar Anda. Dan juga kita nantikan ada satu informasi terkini yang bisa kami bawakan di lintas informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Selamat siang pendengar Irani Rimba Raya di mana pun Anda berada. Sebelum melintas informasi yang nanti kami sampaikan pada pukul 12, kami sampaikan terlebih dahulu satu informasi yang bisa kami bawakan di siang hari ini mengenai PLN tegaskan komitmen dukung optimalisasi pajak daerah gaya luas. PT PLN Persero UP3 Langsa menegaskan komitmennya mendukung pemerintah Kabupaten Gaya Luas dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor kelistrikan. Manajer PLN UP3 Langsa, Gustama Diki Cakradi, mengatakan PLN siap menjalankan amanah sebagai pemungut pajak daerah dengan memastikan proses pemungutan dan penyerotan pajak kami penyetoran dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan. Pemkab Gaya Luas berharap penguatan kerjasama dari PLN dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak sekaligus memperat sinergi kedua pihak. Optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor kelistrikan diharapkan turut mendukung pembiayaan penggunaan baik untuk peningkatan infrastruktur maupun pelayanan publik bagi masyarakat.

0: ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
1: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
0: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
1: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
0: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampaiin ya ke orang tua aku. Sakit.
1: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, sudah saatnya satu informasi terkini di siang hari ini di Lintas Informasi kami akan sampaikan untuk Anda. Mengenai KONI Aceh Tengah, gelar Rakyat Cup perkuat pembinaan atlet. Komite Olahraga Nasional Kabupaten Aceh Tengah menggelar rapat Kabupaten atau Rakyat Cup di Takengon Sabtu 8 Agustus tahun 2026. Ia menyampaikan pendengar pengalaman dan capaian pada ajang PORA sebelumnya menjadi salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan prestasi olahraga Aceh Tengah pada PORA di Kota Aceh atau Aceh Besar tahun 2018. Kontingen Aceh Tengah berhasil menempati peringkat kelima, capaian tersebut kemudian meningkat pada PORA berikutnya di Kabupaten PD pada tahun 2022 dengan Aceh Tengah menempati peringkat keempat. Menurutnya capaian tersebut menjadi motivasi bagi KONI bersama seluruh cabang Aceh. Masa kami cabang olahraga untuk terus memperkuat pembinaan atlet dan meningkatkan kualitas persiapan menuju PORA selanjutnya di Aceh Jaya. Sementara itu, Ketua Umum KONI Aceh Tengah, Rahmudiansyah Esos, menyampaikan Rakyat Cup diharapkan dapat menghasilkan program kerja yang lebih terarah serta memperkuat sinergi antara pengurus KONI, cabang olahraga, dan atlet serta pelatih. Melalui konsolidasi yang lebih kuat, Aceh Tengah menargetkan mampu meningkatkan prestasi dan memberikan hasil yang terbaik pada PORA di Aceh Jaya. Dan kami sudah sampaikan untuk Anda satu informasi yang bisa kami bawakan di Lintas Informasi. Anda bisa ikuti dan dengarkan kembali pada pukul 15 di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar, di siang hari ini kami akan bawakan satu acara Kurban Ingkar Anda. Tapi sebelum itu pendengar, kami hadirkan satu atau dua buah lagu untuk Anda berikut ini.

Selamat siang kembali pendengar Erodi Rimaraya dimanapun Anda berada. Kami ucapkan keruan ingkar Anda semangat aktivitas bagi pendengar yang sudah selesai istirahatnya di siang hari ini. Dan kami ucapkan juga hati-hati jalan bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan. Nah pendengar dimanapun Anda berada, sudah saatnya kami bawakan program di siang hari ini, musik tradisional dan budaya. Dan kami temani kembali ruang dengar Anda dalam program tersebut dengan saya sendiri, Parunara, yang hadir untuk temani ruang dengar Anda selama 30 menit ke depan. Kita akan membedah kekayaan warisan luhur yang tidak kasat mata, namun getarannya hidup di tengah masyarakat kita. Di siang hari ini, fokus bahasan kita akan tertuju pada sebuah tema yang mendalam, cerminan kehidupan lokal dalam lirik tradisional. Banyak dari kita kerap mendengarkan lagu daerah hanya sebagai pelengkap upacara atau sekedar pengiring tarian. Namun, jika kita telah lebih lanjut, bait-bait kalimat yang dinyanyikan oleh para leluhur sebenarnya adalah sebuah prasasti lisan. Ia merekam realitas nilai moral hingga kondisi geografis masa lalu secara jujur. Dan tetaplah bersama kami di acara musik tradisional dan budaya sebagai awalan untuk perjuangan kita. Seperti biasa, lagu-lagu berikut kami putarkan untuk Anda.

Pendengar di manapun Anda berada, kembali dengan saya Pandu Nare yang masih kami temani Ruang Lingkar Anda dan masih kami bahas di program Musik Tradisional dan Budaya. Pendengar, poin pertama yang paling melekat ketika kita membedah lirik lagu tradisional adalah fungsinya sebagai rekaman kegiatan ekonomi dan geografis. Nenek moyang kita menciptakan lagu berdasarkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai misalnya akan melahirkan lirik yang dipenuhi kata seperti ombak, perahu, jala, dan bintang penunjuk arah. Sebaliknya, masyarakat di pedalaman atau pegunungan akan lebih banyak menyajikan tentang padi, cangkul, kerbau, musim panen, dan lirik ini menjadi bukti autentik mengenai cerak peradaban ekonomi lokal pada zamannya. Lalu dari sekedar bentang alam, lirik tradisional juga bertindak sebagai penjaga sistem, nilai, dan norma sosial. Di era ketika institusi sekolah formal belum merata, lagu-lagu daerah adalah media utama untuk mengajarkan budi pekerti. Di dalam bait-baitnya disisipkan petuah tentang cara menghormati orang tua, pentingnya gotong royong, hingga sanksi sosial berupa sindiran halus bagi mereka yang melanggar adat. Lagu tradisional adalah hukum tidak tertulis yang dinyanyikan dengan harmonis. Pendengar, dimanapun Anda berada, kita masuk dimensi wadah lebih dalam. Lirik lagu daerah juga mencerminkan sisi spiritual dan kepercayaan lokal. Masyarakat tradisional Nusantara dikenal memiliki kedekatan yang sangat intim dengan alam semesta dan sang pencipta. Rasa syukur atas tanah yang subur atau doa memohon keselamatan sebelum melaut, seluruhnya dirangkum dalam bait-bait yang sakral. Beberapa lirik bahkan merupakan mantra atau doa

lagu melalui penggunaan bahasa dan dialek kuno yang khas lagu daerah berhasil mempertahankan kosakata asli yang mungkin saat ini sudah jarang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Dengan mendengarkan liriknya saja, kita seolah membaca kembali buku harian para leluhur kita ratusan tahun yang lalu. Dan mendengar, kebersamaan kita sudah selesai dan kami sudah sampaikan informasi-informasi yang bisa kami bawakan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, seni mencerminkan masyarakatnya dan lirik tradisional adalah cermin paling jernih untuk melihat bagaimana kehidupan lokal Nusantara di masa lalu dibangun, dirawat, dan diwariskan. Mengkaji kembali lirik lagu daerah bukan berarti kita berjalan mundur, melainkan cara kita mencari fondasi identitas di tengah arus globalisasi yang kian deras. Saya, Penonara, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar sepanjang 30 menit ini dalam Cakrawala yang kami sudah sampaikan informasi-informasinya dalam program musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, untuk acara ini atau program yang kami bawakan ini bisa Anda ikuti kembali pada esok hari pada pukul yang sama, yang dimulai pada pukul 12 hingga pada pukul 13 ataupun pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Nah, baiklah. Untuk lagu terakhir, kami akan putarkan satu atau dua buah lagu berikut ini.

Pendengar di mana pun Anda berada, saudaranya Gelagu Religi kami hadirkan ke ruang lingkar Anda. Kami akan putarkan juga pilar islami sembari menunggu azan zuhur tiba. Kami sampaikan juga informasinya ada di 12:42 menit waktu Indonesia Bagian Barat, jadi tersisa tinggal 12 menit lagi. Nah, baiklah pendengar, satu lagu religi berikut ini kami akan putarkan untuk Anda.

Sesaat lagi pendengar, kumandangkan jalan juhur, tuh wilayah kabupaten benar meriah di sekitarnya, tersisa tinggal 7 menit lagi, yaitu hadir pada pukul 12.42 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar, kami akan putarkan selalu berikut ini sambil menunggu jalan juhur tiba. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat juhur, dan semoga apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada. Sesaat lagi sudah menuju pukul 13 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah atau Kopersoni kita akan ikuti bersama di Radio Pro 1 Takengon.

0: Kabar Seruloni, Munyawahni Kabar Iwan Lau Si Seruloni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Hulu Kuning RRI Takengan Munyawahan Kabar Seruloni. Tarlo Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Saudara, inilah Kabar Seruloni selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas memperkuat kerjasama Urum PT PLN Persero UP3 Langsa Wan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu PBJT atas penggunaan tenaga listrik. Selengkapnya sawahan Aurora.
2: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas memperkuat kerjasama Urum PT PLN Persero UP3 Langsa Wan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT atas penggunaan tenaga listrik. Penguatan kerjasama ini ditandai penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman MOU di kantor Bupati Gayo Luas si menjadi langkah strategis mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Perpanjangan MOU numetina kin melanjutkan kerjasama si berjalan selama ini, tapi juga mempertegas mekanisme pemungutan urum penyetoran pajak kati lebih tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan. RRI Takengan, Erani Aurora, kin Kabar Seruloni, Munyawahan.
1: Upaya pengendalian inflasi memerlunan keterlibatan pemerintah sikuat, terutama wan memastinan ketersediaan pangan kin masyarakat. Selengkapnya sawahan Erani Aurora.
2: Upaya pengendalian inflasi memerlunan keterlibatan pemerintah sikuat, terutama wan memastinan ketersediaan pangan kin masyarakat. Hal ini sawahan Akademisi Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengan, Dia Alasta Selian. Wan Dialog Program Ekonomi Digital Pro1 RRI Takengan, Jemat Iyumane. Menurut Dia Alasta Selian, ketersediaan bahan pangan menjadi faktor utama wan menjaga stabilitas harga pasar. Ari Karnoya, pemerintah perlu memastikan persediaan kebutuhan pokok tetap tersedia hati gara terjadi nek regresi berdampak kudaya beli di masyarakat. Selain menjaga pasokan pangan, pemerintah perlu menetahi infrastruktur si mendukung kelancaran distribusi barang. Infrastruktur si jeroh menjadinan arus logistik menjadi tir sehingga biaya distribusi menjadi kucak dan juga kebutuhan pokok pe tetap stabil. Itamah nemian intervensi pasar melalui operasi pasar si rutin pe menjadi langkah penting kin mengendalinan rege. Menuruti kebijakan ini terbukti lepas membantu menjaga keterjangkauan rege kin masyarakat. Dosen Ekonomi Syariah IAIN Takengan ini pe menyawahan pentingi mengurangi ketergantungan di daerah penghasil barang kebutuhan utama secara diversifikasi sektor pertanian. Monitoring pasar secara berkala pe turah tetap yaranan kati pemerintah lebih tir merespon perubahan rege. Kin langkah pemarin sigir kalah penting ditegasne perlu koordinasi antara pemerintah daerah urung pemerintah pusat. Sinergi kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan inilai menjadi kunci wan menjaga stabilitas rege, memperkuat ketahanan pangan, serta mengendalikan inflasi secara berkelanjutan. RRI Takengan, Erani Aurora, Munyawahni Kabar Seruloni.
1: Kontingen Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Tengah resmi ilukin menurumi Jambore Nasional tahun 2026. Selengkapnya sawahan Aurora.
2: Kontingen Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Tengah resmi luah ke menurumi Jambore Nasional tahun 2026. Si luah Bupati Aceh Tengah selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicap Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Tengah. Puan laporan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Tengah Dr. Andes Alam Suhada SHMM menyawahan BWN peserta menurumi tahapan seleksi urum pembinaan secara menyeluruh sehingga nyatanan siap menurumi BWN rangkaian kegiatan Jambore Nasional 2026. Alam Suhada menjelaskan Jambore Nasional ajang pertemuan pramuka penggalang si paling cool di Indonesia si bertujuan membentuk karakter kepemimpinan, keterampilan murid, kepedulian lingkungan, serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Urumi kontingen Aceh Tengah menjadi wujud komitmen gerakan pramuka wan membina generasi muda si beriman, berkarakter, disiplin, mandiri, dan siap menjadi pemimpin masa kuharapni. Alam Suhada menyawahan kin persiapan wan menurumi Jambore Nasional Kuarcap Aceh Tengah memunaranan berbagai tahapan. Mulai dari seleksi peserta gugus depan dan pangkalan, pembinaan administrasi, latihan rutin, pemusatan latihan, pembinaan mental dan fisik, keterampilan kepramukaan, wawasan kebangsaan, hingga pembekalan mengenai adat istiadat, urum budaya daerah, simalai perkenalan ku peserta dari BWNI Indonesia. Si Sawahne, Jumat Mane, 7 Agustus 2026, di lapangan Musara Alun Takengan. Kontingen kuatcap gerangkan Pramuka Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 41 jemaah, yakni waluh peserta rawan, waluh peserta banan, roa pembina pendamping, roa pimpinan kontingen, serta 21 petugas pendukung kontingen. RRI Takingan, Erani Aurora, menyawah ke Berserlu.
1: Biak saudara, nge kami sawahan ke Berserlu ni hari RRI Takingan, nantinan ke Berserlu ni selanjutnya Jablo 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, bermari kita pengenan ke Berserlu ni produksi RRI Takingan.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah kami relay di Radio Pro 1 Takengon di sehari ini, Warta Berita Daerah Toko Bersoni. Kita sudah ikuti bersama Anda pendengar, kembali kita ke Radio Rimaraya. Dan pendengar di mana pun Anda berada, sampai pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat, selama 2 jam ke depan kami hadir dengan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda nikmati. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut? Dangdut adalah kita.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami ucapkan selamat siang kembali dan pendengar kami ucapkan untuk Anda yang sedang menikmati kami di radio manual ataupun melalui RD streaming yaitu di RD digital di frekuensi 10,1 MHz. Dan pendengar, selamat datang di Pro Dangdut Dangdut telah kita dengan saya sendiri penonara yang hadir untuk temani kepertemanan pendengar di frekuensi 10,1 MHz. Jadi selama 2 jam ke depan kami akan putarkan lagu-lagu dangdut pilihan yang bisa kami hadirkan untuk kepertemanan pendengar. Mulai dari lagu-lagu dangdut yang lawas hingga lagu-lagu dangdut yang baru kami bisa putarkan untuk Anda. Dan yang mau request silakan, kami akan bacakan pesan pendengar di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, lagu-lagu berikut sebagai awalan untuk perjumpaan kita di Pro Dangdut, kami akan putarkan untuk Anda.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang?
0: Uh-uh.
1: Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarnya cantik-cantik loh.
1: Masa sih?
0: Uh-uh.
1: Di situ ada?
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.

Pendengar di mana-mana Anda berada, kami sudah putarkan lagu-lagu awalan untuk percumaan kita di Produk Dangdut Lah Kita. Nah, berikutnya yang mau bergabung bersama kami, silakan pendengar, silakan chat aja di WhatsApp kami. Tinggalkan pesan saja di nomor 0853-819-3206. Silakan pendengar, di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar, mari kita nikmati beberapa lagu yang kami sudah persiapkan berikut ini sambil menunggu request pendengar yang masuk di WhatsApp kami.

0: RTI for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu gak kepiting itu jalannya gak normal loh.
1: Gak normal? Gak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana gak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, for Yay Info.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, masih di Prodangdut-Dangdut Terlah Kita. Dengan saya sendiri, penentara yang masih hadir untuk kebersamaan dengar hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Bukit Barat. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, nantikan juga Cepakta. Nanti kami sampaikan ke ruang lingkaran di sela-sela Prodangdut pada pukul 14 waktu Indonesia Bukit Barat. Dan pendengar, sepertinya sudah ada pendengar yang masuk di WhatsApp kami. Kami akan bacakan pesan masuknya. Assalamualaikum Bang Penyiar, waalaikumsalam. Ini Bang Joy Ponsai, ingin request lagu dari Masteres, judulnya Tanaman Makan Pagar. Baik Bang Joy, ditunggu ya Bang Joy, lagunya kami akan putarkan sesaat lagi. Salam untuk Bang Penyiar dan semua pendengar setia Irani Rimaraya di mana saja berada dan lagi monitor radio kesayangannya, semoga sehat selalu aja. Baik Bang Joy, terima kasih atas salam-salamnya dan semoga Bang Joy sehat selalu ya di mana Bang Joy berada. Dan ditunggu ya Bang Joy, lagunya kami akan putarkan sesaat lagi.

0: Berikutnya pendengar, masih ada pendengar lainnya yang bisa kami bacakan pesannya. Sudah ada pendengar yang masuk di WhatsApp kami. Assalamualaikum Ipani, waalaikumsalam. Selamat siang perodangdut-dangdut telah kita. Selamat tugas dan selamat maksi. Jangan lupa ngopi biar jangan menutuh. Ike basa toa, ike basa ilen temunu. Baik Mas Elpi, siap. Mas Elpi, lagunya dari Bintang MCS, judulnya Hujan Malam Minggu. Lanjut satu lagu lagi dari Iman Sarpin, judulnya Menari di Atas Luka. Baik Mas Elpi, dua lagunya kami putarkan saat lagi ya Mas Elpi, setelah Cepakta. Salam buat penyiar, pendengar, penggemar RRD di mana saja berada, spesial buat yang selalu pantau RRD aja. Wassalam, berizin di pandai. Waalaikumsalam Mas Elpi. Ditunggu ya Mas Elpi lagunya. Dan pendengar dimanapun anda berada, sebelum kami sampaikan nanti di Cepakta, kami terlebih dahulu akan putarkan satu lagu berikut ini, requestan pendengar. Tarinya Mas Res dengan judul Pagar Makan Tanaman.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, di sela-sela Pro Dangdut, Dangdut telah kita, kami akan sampaikan juga ke ruang lingkar Anda informasi cek fakta di hari Sabtu ini di pukul 14 waktu Indonesia Bukit Barat. Dan berikut informasinya mengenai foto dua lokasi demonstrasi di tanggal 5 Agustus tahun 2026 adalah hoax. Beredar di media sosial Facebook, foto yang diklaim menampilkan dua lokasi aksi demonstrasi pada Rabu 5 Agustus tahun 2026 kemarin. Narasi tersebut disebarkan sejumlah unggahan pada awal Agustus. Sebanyak 511 aparat kepolisian disebut dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah pendengar menelusuri sumber unggahan foto menggunakan teknik reverse image search, hasil penelusuran menunjukkan foto pertama diintik dengan unggahan milik akun Instagram Wibosono Ari pada 12 Juni tahun 2026. Dalam keterangannya, foto tersebut merupakan momen aksi demonstrasi yang berlangsung pada September tahun 2025. Sementara foto kedua sama persis dengan foto dalam artikel Kompas.com yang terbit dalam 21 Juli tahun 2026. Keterangan dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa foto merupakan aksi demo monumen nasional. Foto itu juga beredar sebelum demonstrasi 5 Agustus tahun 2025 digelar. Dan mendengar, kami sudah sampaikan informasinya dan Anda bisa nantikan cek fakta berikutnya pada sore nanti pada pukul 18 di RRI Pro 1 Rimba Raya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, di mana pun Anda berada, sudah 1 jam kami sudah temani Urwani Karana dengan lagu-lagu dangdut pilihan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, kebersamaan kita tersisa tinggal 1 jam lagi, yaitu kami hadir di Pro Dangdut ini gak berpukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda masih bisa request ataupun mau salam-salam, jika bisa mendengar tinggal chat aja di nomor WhatsApp kami. Nomornya di 0853-8179-3206. Silakan mendengar, kami menunggu kebersamaan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan baiklah pendengar, sembari kita menunggu juga requestan yang masuk di pesan WhatsApp kami, kami akan putarkan lagu-lagu requestan pendengar yang dimulai dari lagunya dari Bintang MSC dengan judul Hujan Malam Minggu.
1: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kami masih terbuka untuk request dan salam-salamnya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan chat-chat kami mendengar di WhatsApp kami di era di 5 raya pendengar. Silakan chat aja di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar, kami masih menunggu kebersamaan pendengar. Dan waktunya semakin lama semakin sedikit. Jadi pendengar, kebersamaan kita tersisa tinggal 47 menit lagi. Dan baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, seperti biasa, lagu-lagu dangdut berikut kami akan putarkan sembari menunggu pendengar yang request ataupun salam-salam di chat WhatsApp kami. Selamat menikmati.

Tari Saman merupakan tarian yang terkenal baik tingkat nasional maupun internasional. Tarian yang dikembangkan oleh Syekh Saman ini aslinya berasal dari dataran tinggi Tanah Gayo. Tarian ini banyak membuat orang terpukau dengan gerakannya dan dulunya merupakan salah satu media untuk penyampaian pesan dakwah.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar, di mana pun anda berada, kebersamaan kita tinggal setengah jam lagi, pendengar. Jadi, pendengar, di mana pun anda berada, yang merequest ataupun mau salam-salamnya, silakan chat saja di nomor WhatsApp kami di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar, di nomor yang kami sebutkan tadi.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, sudah ada pendengar yang masuk di WhatsApp kami. Kami akan bacakan pesan masuknya. Assalamualaikum Pane, waalaikumsalam. Kak Sarah request lagu berjudul Bersamilah Kasih dari Gita KDI dengan Adi KDI. Salam untuk semua penyiar dan pendengar RRI Rimba Raya berizin. Satu lagi dari Selfie Yamna berjudul Sampai Karindu. Baik, Kak Sarah, ditunggu ya Kak Sarah, dua lagunya kami akan putarkan sesaat lagi.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, masih ada pendengar lainnya yang masuk di WhatsApp kami, kami akan bacakan pesan masuknya. Mas Selfie, tombo lagu we di Panibo. Baik Mas Selfie, lagu apa nih? Curi-curi judulnya cover by Bollywood. Baik Mas Selfie, kami akan carikan lagunya. Kalau misalnya tidak ada, kami akan putarkan lagu alternatif yang mungkin Mas Selfie suka. Dan ditunggu ya Mas Selfie, lagunya kami akan putarkan setelah lagunya dari requestan Kasarah.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan nikmati lagu dangdut requestan pendengar berikut ini. Lagunya darinya kita KDI dengan Adi KDI dengan judul Bersamilah Kasih.

0: FYI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue... Cegukan.
2: FYI for Yay Info.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf sekali untuk pendengar yang mau request ataupun salam-salamnya karena waktu kepertama kita di Perahu Dangdut dan Dutela kita tinggal sedikit lagi, yaitu sudah di menit 52, yaitu pendengar tersisa tinggal 8 menit lagi. Satu atau dua buah lagu berikut ini nanti kami putarkan ke ruang dengar Anda. Seperti menunggu lintas informasi, nanti kami sampaikan satu informasi terkini di sore hari ini. Dan untuk Perahu Dangdut, bisa Anda ikuti kembali pada hari Senin dari pukul yang sama. Dimulai pada pukul 13 sampai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari Minggu, Perahu Dangdut tidak ada pendengar karena beberapa alasan. Nah, baiklah pendengar, mari kita nikmati lagu dangdut berikut ini sebelum lintas informasi.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baiklah pendengar, di sore hari ini kami kembali akan sampaikan satu informasi terkini dari Lintas Informasi Indera di Pro 1 Rimba Raya. Asia Tengah targetkan prestasi terbaik pada pora mendatang. Pendengar, Komite Olahraga Nasional Kabupaten Aceh Tengah optimis mampu meningkatkan prestasi pada bakal olahraga Aceh yang akan datang. Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi SPD mengatakan hasil pora 2026 kemarin 2026 ini maksud kami menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk meningkatkan pembinaan atlet dan persiapan menghadapi pora berikutnya. Pada pora ini, Kabupaten Aceh Tengah berhasil menempati posisi keempat dalam klasemen perolehan medali. Capaian tersebut dinilai masih dapat ditingkatkan melalui pembinaan yang lebih terarah dan persiapan yang matang. Dan pendengar, menurutnya peningkatan prestasi tidak hanya bergantung pada kemampuan atlet, tetapi juga membutuhkan dukungan pelatih, pengurus cabang olahraga, serta program pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Umum KONI Aceh Tengah menyatakan Aceh Tengah juga siap menjadi tuan rumah pora 2030. Rahmudin Syah mengatakan, kesiapan sebagai tuan rumah harus dipersiapkan sejak jauh hari, terutama menyangkut sarana dan prasarana olahraga, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Ia berharap rencana menjadi tuan rumah pora 2030 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas fasilitas olahraga sekaligus memperkuat pembinaan atlet di Aceh Tengah. KONI Aceh Tengah berkomitmen melakukan persiapan secara maksimal menghadapi pora mendatang dengan harapan mampu memperbaiki capaian posisi keempat pada pora di tahun lalu dan meraih hasil yang lebih baik. Nah, pendengar, kami sudah sampaikan informasi di Lintas Informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya dan Anda bisa nantikan Lintas Informasi pada pukul 16 di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Demikian Lintas Informasi dan juga Pro Dangdut dan berakhir Pro Dangdut juga dan Lintas Informasi berakhir pula kebersamaan kita di edisi hari ini di tanggal 8 Agustus tahun 2025. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah mau mendengarkan acara yang kami bawakan dari mulainya pada pukul 10 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan mohon maaf pendengar bila ada salah kata ataupun salah ucap di 5 jam ke belakang ini. Dan pendengar, rekan siar kami Bung Yasman yang hadir untuk temani ruang pendengar yang dimulai pada pukul 15 hingga pada pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Terima kasih kembali dan saya Panunara pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Ya Green Radio di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, selamat sore kami ucapkan dari Jalan Tul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung. Untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini, hadir dua lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: FYI for Yay Info.
4: Neng, makasih ya.
5: Apaan sih?
4: Biasa nih, tanda tangan.
5: Emang laku?
4: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
5: Sepatu semua?
4: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
5: Dari mana?
4: Perancis.
5: Wih, mantap. Wih,
4: mantap kan?
5: Buat gue ya satu.
4: Enak aja.
5: Eh, mau gue ceritain gak?
4: Mau dibuka gak?
5: Iya, yuk, buka. Mau apa gue ceritain dulu?
4: Hah? Emang kenapa?
5: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
4: Oh, emang ada ceritanya?
5: Gue ceritain ya.
4: Boleh.
5: Begini ceritanya.
4: Oke.
5: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
4: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
5: Ih, tapi itu kan...
4: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
5: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
4: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
5: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
3: Huh? FYI, for Yay Info. Intermezzo.
6: Pape, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
7: Belum saatnya sekarang minum kopi, Mas.
6: Laparan kenapa?
7: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
6: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
3: Intermezzo.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, dan di sore hari ini pendengar kita mengangkat topik yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Gayo, Tanah Gayo, bahkan sudah menjadi salah satu identitas daerah kita, kopi Gayo ramah lingkungan dari kebun hingga cangkir. Ya pendengar, kopi bukan hanya soal rasa dan aroma. Di balik secangkir kopi Gayo ada kebun, ada petani, ada tanah air, pepohonan, dan tentu saja ada lingkungan yang harus kita jaga bersama. Ya, bagaimana kopi bisa tetap menghasilkan kualitas terbaik tanpa mengorbankan kelestarian alam? Pendengar, kita akan membahasnya secara santai di Green Radio sore ini, pendengar ya. Ya pendengar, kalau kita berbicara tentang kopi Gayo, tentu pikiran kita langsung tertuju pada hamparan kebun kopi di dataran tinggi Tanah Gayo, pendengar ya. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa kualitas kopi yang sampai ke dalam cangkir juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat kopi itu tumbuh, tanah yang subur, kemudian air yang bersih, udara yang baik, serta pepohonan yang terjaga menjadi bagian penting dalam ekosistem perkebunan kopi. Karena itu, pendengar, menjaga kebun kopi juga, maksud kami, bukan hanya tugas petani, kita semua punya peran ya, mulai dari cara mengelola tanah, menggunakan pupuk secara bijak, menjaga sumber air, sampai mempertahankan pohon-pohon pelindung di sekitar kebun itu seperti lam turu, pendengar ya. Ya, sederhananya kopi yang baik ini membutuhkan lingkungan yang baik, dan ketika kita menikmati secangkir kopi Gayo, sebenarnya kita sedang menikmati sebuah perjalanan panjang dari kebun, dipanen, kemudian diolah, disangrai, hingga akhirnya tersaji dalam cangkir ya. Ya, kita lanjutkan kembali Green Radio dengan dua lagu rekaper berikutnya. Dengar, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka, Payagajah, Simpang 3 Redlock.

0: Live for Yay Info.
1: 1, 2, 3,
2: kali tepat, kali ini tepat.
1: Udah, capek, berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Yes, mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya?
1: Oh,
3: iya. Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: 1, 2, 3.
1: Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
0: FYI for Yay Info.
4: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan

0: bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
3: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922. Terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
4: Baik, mendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya kita nantikan kumandang azan sholat asar wilayah Hardlung Bunda Meriah sekitarnya. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap setia terus bersama kita di 90,1 FM.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas."
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore. Dan demikian tadi telah kita ikuti pemandang ajan sholat asar wilayah Redlung Bandar Meriah dan sekitarnya. Pendengar, untuk selanjutnya masih dengan rangkaian lagu-lagu rock cover yang akan terus menemani Anda dalam program Redlung sore ini di RRI Rimba Raya.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Intermezzo.
4: Chat.
5: Apa, Nona?
4: Beta pung tebakan buat Ale.
5: Apa itu?
4: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
5: Apa ya?
4: Apa coba?
5: Papan tulis.
3: Intermezzo.
6: FYI for yay info.
7: Lama amat nih keretanya.
4: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
7: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
4: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
7: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
4: Begini ceritanya.
6: Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
7: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
6: FYI, for yay info.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat, Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
10: Kilau Pancasila.
11: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
12: Halo Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali Kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
11: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore. Dan pendengar, demikian dalam program Telung Sore ini menemani Anda dalam rangkaian lagu-lagu rock cover yang menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai penutup jumpa kita, hadir kembali dua lagu rock cover yang akan menemani Anda. Ya, jika itu yang terbaik ke ruang dengar Anda, jangan kemana-mana. Setelah itu, tepat pukul 17, kita akan ikuti lintas 17 Core Windows Aceh nantinya.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.

Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini, diantaranya Provinsi Aceh membuka peluang kerja sama perdagangan dan investasi dengan Malaysia. Bupati Goyolues mengusulkan pembangunan jembatan permanen saat kunjungan kerja Wakil Presiden ke Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Provinsi Aceh membuka peluang kerjasama perdagangan dan investasi dengan Malaysia melalui Aceh Business Forum, ABF, Aceh-Malaysia 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Munzir Budiana.
1: Tetapi lebih utama ialah sebagai saudara yang ingin mengeratkan silaturahim. Kami datang untuk mengukuhkan hubungan.
2: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Aceh memperkuat peluang kerjasama perdagangan dan investasi dengan Malaysia melalui Aceh Business Forum ABF Aceh Malaysia tahun 2026 di Bandar Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk mempererat hubungan ekonomi sekaligus menjajaki berbagai peluang investasi yang dapat dikembangkan antara Aceh dan Malaysia. Sekitar 15 delegasi dari berbagai wilayah di Malaysia hadir dalam forum tersebut. Delegasi diantaranya berasal dari Kedah dan datang untuk melihat secara langsung peluang investasi yang tersedia di Provinsi Aceh. Dalam forum ini, DPMPTSP Aceh terus menghadirkan sejumlah satuan kerja perangkat Aceh, pelaku usaha, serta pelaku UMKM untuk mempresentasikan potensi yang dapat dikerjasamakan dengan pengusaha Malaysia. Kepala DPMPTSP Aceh Marwan Yusuf mengatakan ada beberapa sektor strategis yang menjadi peluang investasi, diantaranya sektor perikanan, perdagangan, UMKM, serta pariwisata. Produk perikanan dan olahan seperti kemamah turut diperkenalkan sebagai salah satu komoditas potensial untuk dikembangkan dalam kerjasama ekonomi Aceh-Malaysia.
3: Mereka datang ke sini untuk menjajaki investasi yang ada di Aceh, peluang investasi apa. Sebenarnya ada beberapa di antara mereka yang sudah sering datang ke sini, termasuk mungkin memberikan bantuan kepada korban banjir sebelumnya yang sama yang disampaikan tadi di forum tadi ya, ketua delegasi tadi yang disampaikan bahwa mereka sudah tidak asing lagi ke Aceh.
2: Marwan mengatakan DPMPTSP Aceh tidak menetapkan target nominal investasi yang harus dibawa pulang oleh delegasi Malaysia dari forum tersebut. Salah satu investasi sektor pariwisata juga dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat hubungan Aceh dan Malaysia. Wisata religi dan kuliner menjadi salah satu potensi yang juga mendapat perhatian karena adanya ketertarikan wisatawan Malaysia untuk berkunjung ke provinsi berjuluk Tanah Rencong. Sementara itu, Ketua Delegasi Malaysia Puan Zuraini binti Kamal berharap pelaksanaan ABF Aceh Malaysia 2026 dapat meningkatkan kemitraan ekonomi sekaligus mempererat hubungan perdagangan dan investasi antara kedua wilayah. Sejauh ini, DPMPTSP Aceh mencatat realisasi investasi di Aceh hingga bulan Agustus 2026 telah mencapai sekitar 3 triliun rupiah dari target pada tahun ini, yaitu 9 triliun rupiah. Marwan menyebutkan bencana alam yang terjadi di Provinsi Aceh pada November 2025 lalu menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi iklim investasi di Aceh. Dari Bandar Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Aceh bersama SMA Metodis menjalin kolaborasi untuk memperkuat ekosistem pendidikan inovatif. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
4: Sekolah Menengah Atas SMA Metodis Banda Aceh melaksanakan audiensi bersama Dinas Pendidikan Aceh untuk membahas berbagai program kolaborasi dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas, inovatif, inklusif, dan berkarakter. Kepala SMA Metodis Banda Aceh, Selisa, menyampaikan pentingnya sinergi maupun kolaborasi dalam upaya mewujudkan pendidikan unggul dan berdaya saing. Pihaknya juga turut menegaskan komitmen untuk berkolaborasi bersama Sekolah Menengah Kejuruan SMK dalam menghasilkan serta promosi ragam produk bernilai usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
5: Di mana kami akan belajar banyak hal tentang cara berjualan dan produk-produk yang kami jual itu akan kita ambil dari SMK yang ada di Provinsi Aceh. Ini menjadi kolaborasi yang sangat baik karena kami bersama-sama menjadi bagian penting untuk kemajuan daripada pendidikan Provinsi Aceh. Mari untuk semua pihak mendukung kemajuan pendidikan Provinsi Aceh, kita majukan, kita menjadi provinsi yang terbaik.
4: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtalamudin menyambut baik kolaborasi bersama lembaga pendidikan. Menurutnya berbagai produk dapat dihasilkan dari sekolah, bahkan kini dipasarkan langsung oleh sekolah di berbagai kegiatan, salah satunya dalam Car Free Day setiap minggu pagi.
6: Contoh kolaborasi, SMA memesan baju seragam anak-anak ke SMK yang ada di pusat kampus atas. Nah, ini kan cocok. Nah, sekarang kita kolaborasi, Bu.
4: Adapun pertemuan ini menjadi wadah untuk bertukar gagasan, memperkuat kerjasama, serta menyatukan komitmen dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inovatif dan mampu melahirkan generasi Aceh yang cerdas, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hamdan Saleh resmi pimpin Ikamakum Universitas Syekh Kuala. Usai pelantikan, Hamdan menyampaikan bahwa siap memberikan kontribusi untuk hukum Aceh. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
7: Dekan Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala dengan resmi melantik saudara sebagai pengurus Ikatan Keluarga Alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Syekh Kuala periode 2026-2031.
4: Hamdan Saleh, SHMH, resmi dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Magister Ilmu Hukum Ikamakum Universitas Syekh Kuala periode 2026-2031, Banda Aceh, Jumat 7 Agustus 2026. Selain Hamdan, seluruh jajaran pengurus Ikamakum juga dilantik langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala, Profesor Dr. Zahratul Idami, SHMHUM. Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi para alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Syekh Kuala untuk memperkuat peran organisasi sebagai wadah yang mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, mendukung kemajuan alma mater, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketua Umum Ikamakum Hamdan Saleh mengatakan kepengurusan yang baru memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum di Aceh, mendukung kemajuan Universitas Syekh Kuala, serta ikut berperan dalam pembangunan hukum di tingkat nasional.
8: Saya berharap kepengurusan Ikamakum kali ini dapat memberi kontribusi bagi pembangunan hukum di Aceh, punya kontribusi di universitas, punya kontribusi bagi Indonesia secara umum.
4: Lebih lanjut, Hamdan menegaskan bahwa Ikamakum siap terlibat dalam memberikan masukan terkait penyusunan maupun revisi kanun di Aceh. Menurutnya, keterlibatan para alumni yang memiliki kompetensi di bidang hukum diharapkan dapat melahirkan produk hukum yang berkualitas dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui kepengurusan periode 2026-2031, Ikamakum Universitas Syekh Kuala diharapkan semakin aktif menjadi mitra strategis pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong lahirnya kebijakan dan regulasi yang berkualitas serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kota Lok Sumawe hingga kini telah mencapai 88,61%. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kota Lok Sumawe terus menggenjot pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026 yang telah dimulai sejak 15 Juni 2026. Kepala BPS Kota Lok Sumawe, Sardi, kepada RRI mengatakan, hingga saat ini pencapaian pendataan di Kota Lok Sumawe telah mencapai 88,61% dari total 72.547 rumah tangga yang menjadi sasaran. Menurut Sardi, berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan pendataan di Kota Lok Sumawe berjalan sesuai target dan menunjukkan perkembangan yang sangat baik.
2: Kita harus selesaikan di tanggal 17 Agustus, semua pelaksanaan di lapangan sudah selesai, tinggal lagi kita melakukan geroncek-geroncek yang memang belum. Karena semua usaha, semua rumah tangga, kita harus data semua.
1: Ia menjelaskan meskipun jadwal pendataan berlangsung hingga 31 Agustus 2026, BPS menargetkan seluruh kegiatan pendataan lapangan dapat diselesaikan pada 17 Agustus 2026. Setelah itu, petugas akan melakukan pengecekan ulang terhadap data yang masih memerlukan verifikasi. Sardi menambahkan, sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pelaksanaan tahun 2026 menjadi dasar penyusunan data ekonomi nasional yang akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan. Ia juga mengapresiasi masyarakat Kota Lok Sumawe yang dinilai telah memberikan informasi secara jujur kepada petugas sensus. Menurutnya, kejujuran responden menjadi kunci utama dalam menghasilkan data statistik yang akurat dan berkualitas. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Aceh dan BPBD Lok Sumawe mengajak masyarakat menjaga kesehatan serta meningkatkan kesiapsiagaan saat menghadapi cuaca ekstrim. Berikut dilaporkan Anita Diana.
3: Cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir membuat masyarakat diminta lebih waspada terhadap risiko gangguan kesehatan maupun potensi bencana hidrometeorologi. Penelaah kebijakan pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh, Sri Mulyati Mukhtar SKM MKM mengatakan suhu panas dapat meningkatkan risiko dehidrasi hingga head stroke apabila tubuh tidak mendapatkan cukup cairan dan perlindungan. Masyarakat diimbau memperbanyak konsumsi air putih, menghindari paparan sinar matahari langsung terutama pada pukul 11 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, menggunakan pakaian ringan serta menjaga pola makan dan istirahat.
4: Karena cuaca panas ini, tubuh kita kehilangan cairan dengan cepat akibat produksi keringat yang banyak sehingga berisiko mengalami dehidrasi, kekurangan cairan. Dan sejumlah kondisi bisa terjadi, misalnya sakit kepala, kram otot, tekanan darah terganggu, gangguan penglihatan, iritasi, dan sebagainya. Nah, tentu saja ini perlu diimbangi dengan peningkatan kekebalan tubuh, salah satunya menerapkan gaya hidup sehat. Yang utama sekali yang harus kita cegah dari sisi gizinya adalah kita cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, ya, minum air yang banyak tapi continue, artinya kita tidak minum itu ketika sudah haus baru minum, jadi minum itu continue, kita atur sendiri jadwalnya.
3: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan penanganan apabila mengalami gangguan kepanasan seperti pusing, mual, kulit terasa panas dan kering hingga hilang kesadaran. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau potensi cuaca ekstrim. Penelaah teknis kebijakan BPBD Kota Lok Sumawe, Jainab Mariati SPI, mengatakan hingga saat ini kondisi Lok Sumawe masih tergolong aman, namun masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Menurutnya, apabila BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim, BPBD akan segera meneruskan informasi kepada kecamatan dan kampung untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan.
5: Untuk saat ini kami masih melakukan koordinasi dengan pihak BMKG. Kalau nanti ada informasi, biasanya BMKG akan menginformasikan kami jika potensi-potensi cuaca ekstrim. Nah, biasanya Ya, ketika sudah ada himbauan dari BMKG itu, kami akan mengeluarkan himbauan biasanya ke camat untuk menghimbau para geci untuk melakukan beberapa tindakan siap siaga seperti menjaga lingkungan, menyesuaikan kondisi aturan di desa ataupun hal-hal lain yang memang dianggap memungkinkan untuk dilakukan oleh perangkat desa.
3: Jainab menyebutkan wilayah yang perlu mendapatkan perhatian terhadap potensi banjir antara lain Kecamatan Blangmangat, Muara 2, dan Muara 1. Selain banjir, masyarakat juga diimbau mewaspadai banjir rob, angin kencang, kebakaran lahan, serta kebakaran rumah akibat korsleting listrik. Dari Loksemawe Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan, ya RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Loksemawe, Lintas 17 bergerak menuju Melabuh.

0: Kan Kemenag Aceh Barat memperkuat sinergi dengan Polres Aceh Barat melalui audiensi dan silaturahmi. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Kantor Kementerian Agama Kan Kemenag Kabupaten Aceh Barat memperkuat sinergi dengan Polres Aceh Barat melalui audiensi dan silaturahmi bersama Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Kapolres Aceh Barat sebagai upaya membangun kolaborasi dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Audiensi dipimpin Kepala Kantor Kemenag Aceh Barat Haji Khairul Azhar didampingi para Kepala Seksi, Kepala Mansatu Aceh Barat, Kepala MTS Harapan Bangsa, serta jajaran Kemenag Aceh Barat. Kepala Kantor Kemenag Aceh Barat Haji Khairul Azhar mengatakan kunjungan tersebut merupakan silaturahmi sekaligus memperkenalkan jajaran Kemenag kepada Kapolres Aceh Barat yang baru menjabat.
2: Tentunya tadi kita sangat berbangga, sangat puas dan sangat bahagia. Pada saat melakukan silaturahmi, beliau memberikan apa namanya itu pemikiran-pemikiran yang luar biasa untuk Aceh Barat, baik dalam pengembangan bahasa maupun dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Aceh Barat.
1: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto menyambut baik kunjungan jajaran Kemenag Aceh Barat. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi merupakan kunci dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan daerah. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh dan Lok Sumawe. Juga Melabo. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Gayo Lues mengusulkan pembangunan jembatan permanen terhadap sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana alam yang terjadi pada November 2025. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Bupati Gayo Lues Wahidi mengusulkan pembangunan permanen 5 jembatan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja ke Kabupaten Gayo Lues. 5 jembatan yang diusulkan yakni Jembatan Aih Bubu, Kendawi, Pintu Rime, Rerebe di Kecamatan Tripejaya dan Rikit Gaib. Kelima infrastruktur tersebut dinilai penting karena menjadi akses utama yang menghubungkan sejumlah wilayah serta mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan aktivitas perekonomian. Suhaidi mengatakan, usulan tersebut telah diterima langsung oleh Wakil Presiden dan akan diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk ditindaklanjuti.
2: Tentu ini kan ada mekanisme di pemerintahan untuk perencanaan dan pembangunan fisiknya. Yang jelas tadi proposal kita sudah kita sampaikan. Pertama, jembatan Aih Bubu, kedua jembatan Kendawi, ketiga jembatan Pintu Rime, kemudian jembatan Rerebe, dan satu lagi kalau tidak salah jembatan yang ada di Rikit Gaib.
1: Sementara itu dalam arahannya, Wakil Presiden Gibran meminta pemerintah daerah terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ia menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas guna memperkuat konektivitas antar wilayah dan memperlancar distribusi logistik sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar kegiatan gotong royong massal dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan disampaikan reporter Sarusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah gelar aksi bersih-bersih di lapangan Nusara Alun pada Jumat kemarin. Kegiatan ini dalam rangka menyambut hari kemerdekaan. Aksi gotroy ini dipimpin langsung Bupati Aceh Tengah Helioga dan diikuti jajaran OPD. Kegiatan ini kata Bupati Heli sebagai bentuk keberlian bersama dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekaligus semangat kebersamaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Bupati menyebut pelaksanaan peringatan HUT RI di Takengon seluruhnya dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon mulai dari upacara hingga pasar UMKM.
4: Dalam rangka menyambut hari upacara bendera 17 Agustus tahun 2026 yang ke-81. Nah, kita pusatkan nanti agendanya semuanya di lapangan Musara Alun. Kita kembalikan lagi seperti dulu. Namun hari ini Jumat bersih. Semua OPD, SKPK juga ada dari Pramuka membersihkan seluruh lapangan Musara Alun. Nanti di tanggal 17 kita pelaksanaan upacara ini semuanya sudah bersih.
3: Bupati Heli berharap pengunjung ke Musara Alun dapat menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah daerah katanya juga telah membentuk kanun desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah di tingkat desa dalam menjaga lingkungan sekitar. Muhammad Salusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang.

0: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Sabang hingga kini belum terrealisasi meski survei lapangan telah dilakukan sejak Mei 2026. Berikut laporan disampaikan Diah Novitaria.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia menetapkan 3 kampung di Kota Sabang sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih, yakni Kampung Jaboy, Kenekai, dan Bateso. Namun, meski survei lapangan telah dilakukan sejak Mei 2026, pembangunan fisik program tersebut hingga kini belum mulai dilaksanakan. Sebagai tahap awal, KKP bersama Dinas Kelautan Kota Sabang telah melakukan survei topografi di 3 lokasi tersebut untuk menentukan kebutuhan pembangunan. Panglima Laut Jaboy Budi Adi mengatakan, hasil survei telah mengidentifikasi sejumlah fasilitas yang sangat dibutuhkan nelayan, terutama pembangunan dermaga dan tanggul penahan ombak.
2: Jadi harapan kami nelayan, sangat-sangat kami membutuhkan pengorokan dan tanggul. Sayang sekali Pak, nelayan kami sampai saat ini kami masih numpang di dermaga Airut. Alhamdulillah juga dari Pol Airut masih mengasih izin untuk kami numpang. Cuma kan kedepannya kalau misalnya Pol Airut mengaktifkannya, otomatis kan nelayan kami harus pulang kemari. Jadi kalau udah pulang kemari Pak, itu kami nggak bisa melaut nelayan. Melautnya tergantung air pasang surut. Kalau misalnya airnya pasang, bisa kami melaut. Tapi begitu airnya surut, otomatis boat nelayan kan kandas, nggak bisa melaut.
1: Ia menjelaskan kondisi perairan di kawasan Pasi Jaboy yang dangkal menjadi kendala utama bagi nelayan. Saat air laut surut, perahu nelayan tidak dapat masuk ke dermaga sehingga sekitar 35 bot masih bergantung pada dermaga Pol Airut sebagai lokasi sandar sementara. Sekretaris Kampung Jaboy Mahmudi mengungkapkan belum adanya perkembangan pembangunan membuat nelayan masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Ia berharap realisasi pembangunan dapat segera dilakukan mengingat dermaga dan tempat perlindungan bot menjadi kebutuhan mendesak bagi nelayan terutama saat musim angin.
3: Lebih bagusnya dipercepat karena kan untuk sekarang kita jembatannya masih memakai jembatan Airut. Kalau mereka disuruh pindah kan nggak tahu mau pindah kemana nih karena di situ dangkal. Kebetulan kita nggak ada dermaga. Dam yang sudah dibuat itu cuma dam pinggirannya aja, nggak ada dam untuk menahan ombaknya. Otomatis kan kalau nggak ada dam itu kan langsung ke dalam dia. Kalau sudah musim timur, mereka bootnya mungkin akan dinaikkan ke darat.
1: Selain pembangunan dermaga, nelayan juga berharap program tersebut mencakup pengerukan alur pelayaran dan pembangunan tanggul pemecah ombak. Fasilitas itu dinilai sangat penting untuk mendukung keselamatan nelayan serta menjaga kelancaran aktivitas melaut sepanjang tahun. Masyarakat pesisir berharap program Kampung Nelayan Merah Putih segera direalisasikan sesuai rencana. Kehadiran program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Sabang. Diah Novitaria melaporkan.
0: Dari Kota Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Pemko Sumber Salam dan BPOM memperketat pengawasan produk obat-obatan dan makanan demi menjamin keamanan kesehatan masyarakat. Laporan disampaikan reporter Jufrianto.
1: Pemerintah Kota Sumber Salam bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sepakat memperketat pengawasan peredaran produk konsumsi di wilayah Kota Sumber Salam. Langkah itu diambil sebagai bagian dari komitmen nyata untuk menjamin kelayakan, keamanan, serta keselamatan masyarakat terhadap obat, makanan, hingga produk kosmetik yang beredar di pasaran. Wali Kota Sumber Salam, Haji Rasid Bancin, menegaskan perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama. Kolaborasi dan sinergi bersama BPOM menjadi kunci agar pengawasan obat, kosmetik, serta makanan di Kota Sumber Salam berjalan efektif. Sinergi antara BPOM dan Pemko Sumber Salam tersebut juga menyasar perlindungan konsumen dari ancaman produk ilegal. Melalui kerjasama tersebut, kedua pihak berkomitmen membangun jaring pengamanan yang lebih responsif dan berdampak langsung pada kualitas hidup warga di Kota Sumber Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, wilayah batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 Korwilus Aceh dan kembali bergabung bersama RRI Rimbaraya. Pendengar, untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayo dalam program Red Long sore ini. Dan untuk Anda, tetap setia terus bersama kita di 90,1 FM, jangan kemana-mana. Dan pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita hadir dua lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayo, diantaranya Gegaring Samar, Kedari Tua, Lin, ke ruang dengar Anda.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk informasi kami sampaikan, Bupati Bandung Meriah Tagore Abu Bakar menghadiri fokus grup diskusi atau FGD dan diseminasi publik terkait penanganan sektor pertanian dan irigasi terdampak bencana di Aceh Jumat 7 Agustus 2026 di Hermes Veles Hotel Banda Aceh. FGD yang dipimpin Ketua Satgas PRR Aceh tersebut membahas kebutuhan sektor pertanian dan juga irigasi pasca bencana hidrometeorologi, termasuk upaya. Maksud kami termasuk upaya memulihkan pasokan air, kemudian mengaktifkan kembali aktivitas tanam petani, serta memperkuat ketahanan pangan. Tagor memaparkan kerusakan lahan pertanian dan jaringan irigasi di Bandung Meriah yang membutuhkan penanganan segera. Ia berharap program perbaikan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan, mengingat curah hujan di wilayah tersebut masih tinggi meski seharusnya memasuki musim kemarau. Ia juga meminta penanganan sungai dan anak sungai di Bandung Meriah dipercepat guna mengantisipasi potensi banjir kembali terjadi akibat tingginya intensitas hujan. Masih dengan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu ke ruang dengar Anda, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya

0: kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun

0: jadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Daeng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.
3: FYI, for yay info.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice travelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih terjalan betul nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung. Pendengar, untuk informasi kami sampaikan, Komite Olahraga Nasional atau KONI Kabupaten Aceh Tengah optimis mampu meningkatkan prestasi pada Pekan Olahraga Aceh atau PORA yang akan datang. Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi SPD mengatakan hasil PORA 2022 menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk meningkatkan pembinaan atlet dan persiapan menghadapi PORA berikutnya. Pada PORA 2022, kontingen Aceh Tengah berhasil menempati posisi keempat dalam klasemen perolehan medali. Capaian tersebut dinilai masih dapat ditingkatkan melalui pembinaan yang lebih terarah dan persiapan yang matang. Menurutnya, peningkatan prestasi tidak hanya bergantung pada kemampuan atlet, tetapi juga membutuhkan dukungan pelatih, pengurus cabang olahraga, serta program pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Umum KONI Aceh Tengah, Rahmuddin Syah, Esos, menyatakan Aceh Tengah juga siap menjadi tuan rumah PORA 2030. Rahmuddin Syah mengatakan kesiapan sebagai tuan rumah harus dipersiapkan sejak jauh hari, terutama menyangkut sarana dan prasarana olahraga, kesiapan sumber daya manusia, serta juga dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Ia berharap rencana menjadi tuan rumah PORA 2030 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas fasilitas olahraga sekaligus memperkuat pembinaan atlet di Aceh Tengah. KONI Aceh Tengah berkomitmen melakukan persiapan secara maksimal menghadapi PORA mendatang dengan harapan mampu memperbaiki capaian posisi keempat pada PORA 2022 dan meraih hasil yang lebih baik. Baik pendengar, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanoh Gayu ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
3: Kilau Pancasila.
5: Nomor antrian 5 di loket.
6: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
7: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
6: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
7: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
6: Ya udah, aku sholat dulu ya.
8: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
7: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
0: FYI for Yay Info. Satu, dua,
9: tiga. Dari tempat. Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
10: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
10: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
11: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
11: Enak banget.
1: Seger gak?
11: Seger banget.
1: Mantap.
11: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
11: Oh,
1: iya.
11: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
11: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
11: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
11: Begitu ya?
1: Oh, iya.
11: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
11: Oke deh.
1: Ya. Satu. Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
12: FYI for yay info.
13: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
14: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia, namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
13: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Intermezzo.
12: Cep, apa Cep? Udah jangan ngelamun mulu, sini-sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
15: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
12: Apa beda unta sama kangkung?
15: Apa ya Cep ya?
12: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
1: Intermezzo.

Baik pendengar, demikian untuk kebersamaan kita dalam program ini pendengar, dan untuk selanjutnya kita nantikan kumandang azan salat maghrib wilayah Redlung Badan Meriah dan sekitarnya.

0: Kini tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya.
1: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama RRI 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tikar Delung, Kabupaten Bener Meriah.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya, kira-kira seperti itu.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
6: Tidak ada korban.
5: Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses 3 hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhat terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhat ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhat ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhat melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jemaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhat, dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi, oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Ya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu, dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marak harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana...
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Hafid sudah bilang, IGDX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretan yang Kondigi bersama AGI dan juga Ekraf.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfredo Kautsarama dan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Mendengar peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
9: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
8: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: 59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. dari dunia olahraga, pendengar. Klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Terima kasih pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh. Sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa kami sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru, ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan, masuknya menit ke-25 menjelang menit ke-26, skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Liar Abdul itu lalu Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Untuk selanjutnya pendengar akan hadir kembali rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda dan juga kami selingi untuk beberapa informasi di malam hari ini.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas gak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis, di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: FYI for Yay Info.
8: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
9: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
8: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
9: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
8: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
9: Emang kenapa?
8: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
9: Tambo cieu nih.
7: FYI, for yay info.
10: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
11: Baik, Bu.
10: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
11: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
10: Ya masukkan bumbu yang diaduk ulek dan tunggu sampai baunya harum.
11: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
10: Ya tuangkan santannya toh.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini 8 Agustus 2026. Pendengar saya bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Takengon hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar jangan kemana-mana, dan saya bertugas Yasman mohon pamit. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan ikuti program Ruang Komunitas di malam hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita di program Ruang Komunitas di edisi malam ini, di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan tiga narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon malam hari ini. Nanti kita akan berbincang seputar Persatuan Batak yang ada di Kabupaten Bener Meriah ya, dengan tema kita yaitu Batak Bersatu Saroha Bener Meriah, merawat persaudaraan, melestarikan budaya dan juga menguatkan kebersamaan ya. Alhamdulillah sudah hadir tiga orang di studio kita malam hari ini, bapak-bapak ganteng malam hari ini. Ada Pak Sabda Pasaribu selaku Ketua BBS Bener Meriah. Assalamualaikum, selamat malam Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Selanjutnya juga ada Pak Islamuddin Simarmata selaku penasehat BBS Bener Meriah. Selamat malam, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan terakhir ada Pak Abu Amin Sipahutar. Ini bidang sosial kemasyarakatan BBS Bener Meriah. Assalamualaikum, selamat malam Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Sehat juga ya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ini kebetulan rombongan banyak di depan tadi, banyak yang nganterin dari komunitas Batak Bersatu Saroha Bener Meriah. Cuman karena studio kita kecil, jadi nggak bisa masuk semua ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol bersama bapak-bapak kita yang tiga orang ini. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dengan keberagaman suku dan budaya, ini pendengar, ini merupakan kekayaan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Bener Meriah khususnya ya. Salah satunya adalah keberadaan masyarakat Batak yang terus menjaga nilai-nilai persaudaraan, adat istiadat, serta semangat kebersamaan di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Nantinya kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut terkait dengan pelestarian budaya dan juga penguatan kebersamaan, merawat persaudaraan. Dan gimana sih awal mula berdirinya Batak Saroha di Bener Meriah? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama bapak-bapak kita di malam hari ini ya. Saya mau ke Pak Ketua dulu nih, Pak Sabda Pasaribu. Pak, mungkin bisa diceritakan ke pendengar-pendengar kita nih, awal mula berdirinya BBS ya, Batak Bersatu Saroha atau kita singkat BBS di Bener Meriah ini, awal mulanya berdirinya tahun berapa dan atas dasar apa berdirinya gitu Pak?
1: Awal mulanya berdiri tahun 2012. Awalnya kita istilahnya kumpul-kumpul kecil, berbincang-bincang, bertemu dengan sesama orang-orang kita Batak yang ada di Bener Meriah. Maka kita buatlah bermusyawarah agar kita dapat istilahnya membuat arisan kecil-kecilan lebih dahulu gitu.
0: 2012. Oke, 2012 berarti udah kurang lebih 14 tahun ya.
1: Itu di awalnya, Pak.
0: Iya. Terus dengan seiring berjalannya waktu, kalau boleh tahu anggota sekarang sudah berapa banyak nih, Pak?
1: Untuk yang bergabung saat ini ukuran 100 kakak lah.
0: 100 kakak.
1: Iya.
0: Oke, ini Pak Sabda sendiri memang lahir besar di Bener Meriah atau memang lahir besar di mana, dan apa mungkin dari bujang merantau ke Bener Meriah atau seperti apa Pak, mungkin bisa diceritakan?
1: Alhamdulillah saya sendiri kelahiran Kota Cani Aceh Tenggara.
0: Oh.
1: Tahun 1976.
0: 76.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan dibesarkan di Takengon, daerah Rusip Angkub.
0: Oke, baik. Nah kalau Pak Islamuddin sendiri awal mula bergabungnya memang dari awal dibentuk atau memang baru beberapa tahun ini Pak Islamuddin?
2: Nah, sebetulnya sebelum saya menjawab,
0: mungkin bisa didekatkan sedikit mic-nya Pak, tidak terlalu jelas suaranya.
2: Ya, sebelum saya menjawab mungkin saya menyapa dulu saudara-saudara kami yang ada di Bener Meriah. Horas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sebetulnya Pak, kita nih pertama saya menjadi ketua perintis Pak.
0: Ketua perintis. Ya,
2: ketua perintis perkumpulan ini.
0: Iya.
2: Tapi di 2012 sempat kita vakum karena memang keadaan tidak mendukung Pak pada masa itu. Di 2022 kita mulai lagi Pak. Ya, di 2022 kita mulai dengan mengurus segala sesuatunya ini legalitas kita yang langsung keluar dari Kementerian Hukum dan HAM.
0: Oke. Ini lumayan lama berarti transisinya dari 2012 ke 2022 berarti kurang lebih 10 tahun dan 2022 ini baru bisa dikategorikan 100% aktif begitu ya.
1: Iya.
0: Setelah keluar surat dari Kementerian Hukum dan HAM dan legalitas organisasi tersebut ada ADART-nya berarti ya.
1: Iya.
0: Sudah oke. Okay. Berarti sudah berapa kali ganti ketua nih dari 2012 kemarin?
2: Ketua pertama tentunya di 2012 layak kita Sabda Pasar Ibu. Setelah kita vakum di 2012 hingga 2022 kita bentuk kembali. Kita bentuk kembali dengan saya mengambil alih jadi ketua sementara.
0: Oke. Kalau Pak Abu Amin, ini saya penasaran sama kata saroha ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia apa ini Pak artinya Pak?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau arti dari saroha itu satu hati,
0: satu hati. Oke, awal mula bergabung memang sebagai perintis juga tadi Pak, seperti Pak Islamuddin atau bagaimana Pak?
3: Perintis. Sama Pak, sama.
0: Oh, perintis, sebagai perintis Pak. Juga ya. Lahir besar di Benar Meriah atau bagaimana?
3: Enggak Pak, kalau saya lahir di Kota Medan.
0: Oh, dari Medan.
3: 2008 saya pindah ke Benar Meriah.
0: Oke, 2008 itu masih bujang atau sudah berkeluarga?
3: Sudah berkeluarga.
0: Oke. Ke Pak Ketua lagi nih Pak Ketua, visi misi. Kita ngomongin visi misi sekarang nih. Visi misi terkait dengan organisasi BBS di Benar Meriah ini apa sebetulnya Pak? Mungkin bisa dijelaskan.
1: Yang jelas misi misi kita Pak yaitu ya tentang bagaimana adat dan istiadat kita bisa, maksudnya kita terapkan kepada anak-anak cucu kita yang ada di rantau gitu Pak.
0: Selain itu terkait dengan kegiatan-kegiatan mungkin?
1: Ya kegiatan yaitu di bidang ekonomi, UMKM. Alhamdulillah juga sudah terlaksana.
0: UMKM maksudnya berarti memang anggota dapat modal gitu untuk bisnis atau bagaimana?
1: Enggak, kita buat usaha Pak.
0: Usaha
1: kerupuk gitu.
0: Usaha bersama ya.
1: Dengan demikian kan kita bisa aktif. Karena saat ini kan semua kan tergantung ke ekonomi juga.
0: Iya baik. Berarti kalau misalkan ada yang mau gabung, sekretariatnya ada di mana sekarang posisinya Pak Ketua?
1: Sekretariatnya di Tingkem Bersatu.
0: Tingkem Bersatu.
1: Kecamatan Bukit.
0: Oke, ada sosial medianya kah seperti Facebook, Instagram atau TikTok gitu?
1: Untuk sementara belum ada, Pak.
0: Belum ada ya. Belum. Padahal kan bisa sebetulnya diserahkan ke generasi-generasi yang muda.
1: Iya.
0: Biar lebih aktif lagi karena sebagian orang apalagi adik-adik kita mungkin kalau mau tahu informasi pasti carinya di media sosial dulu gitu.
1: Iya.
0: Jadi mungkin bisa Pak Ketua kedepannya untuk dibuatkan akun Instagram, Facebook atau dan lain sebagainya begitu ya.
1: Iya.
0: Nah kalau berbicara kegiatan sejauh ini kegiatan yang seperti apa yang sudah dilakukan Pak Islamuddin?
2: Ya kita berbaur dengan masyarakat pribumi Pak ya. Pada dasarnya kita silaturahmi. Tentunya kegiatan sosial kita seperti biasa kita di hari-hari bulan Ramadan kita berbagi takjil. Ya itulah sementara kegiatan kami dulu, memang karena memang itulah batas kemampuan kami dulu sementara ini. Karena memang income untuk persatuan kami memang masih kurang Pak, karena memang masih swadaya kami masing-masing. Istilahnya kalau memang kami bergerak itu memang kita harus rela bertetean bahasa kasarnya.
0: Dukungan dari pemerintah daerah sendiri gimana sejauh ini Pak?
2: Untuk sementara memang kita belum ada komunikasi dengan Pemda Pak. Karena memang maklumlah kita keadaan sekarang ini dalam keadaan musibah. Tentu dengan normalisasi masih. Jadi untuk sementara ini mungkin kami bergerak dengan swadaya kami aja dulu, nanti dengan suatu harapan tentunya ke depan kita berharap Pemda Benar Meriah juga bisalah kiranya membantu perkumpulan kami ini Pak.
0: Oke. Apalagi kalau berbicara bulan November lalu kan daerah kita ini kan habis ditimpa musibah gitu ya. Nah kalau dari BBS sendiri waktu musibah kemarin ini agak sedikit mungkin mundur ke belakang nih Pak. Ada tidak anggota-anggota yang waktu November kemarin dalam tanda kutip terkena musibah banjir kemarin gitu Pak Abu Amin?
3: Insya Allah kalau untuk keluarga kita dari kesatuan kita tidak ada Pak. Oh. Cuma kami ada melaksanakan kegiatan berbagi ke Huntara Pak.
0: Oh gitu.
3: Ya dari grup kami.
0: Oh, apa saja tuh yang dibagikan kalau boleh tahu Pak?
3: Kemarin kami berbagi beras, minyak kan Pak. Karena ada pemodal istilahnya, pendukung kami. Jadi dia menyiapkan beras, jadi kami menyampaikan. Ada juga gini Pak, dari Medan, saudara-saudara dari Medan.
0: Oh yang mau ngirim bantuan.
3: Ngirim bantuan dipercayakannya sama kami, jadi kami membagikan Pak.
2: Bahkan saya sendiri menerima dari Kuala Lumpur Pak.
0: Oh dari Malaysia? Ya. Oh ada berarti komunitas Batak di sana Pak ya?
2: Ada Pak, makanya kita konsultasi dengan mereka, mereka juga mengirimkan dana sedikit bisa kita berbagi dengan masyarakat kita yang ada di sini, di Bandar Marina khususnya.
0: Oke baik, Pak Sabda mungkin ada yang mau ditambahkan Pak, silakan terkait dengan bencana kemarin. Anggota apakah ada yang kena musibah kemarin atau seperti apa penanggulangan bantuan-bantuan apa yang sudah diberikan sejauh ini Pak?
1: Untuk anggota kita memang seperti yang disampaikan Abu Amin tadi, memang tidak ada Pak. Cuma ada juga itu hanya yang terimbas kebun dan ladang mereka gitu.
0: Itu berarti lebih ke Pemda mungkin ya.
1: Iya.
0: Untuk pengurusan lahan terkena bencana kemarin gitu ya. Nah kalau kita berbicara budaya nih, apalagi budaya Batak nih kan, kalau kita berbicara anak muda, saya melihatnya semakin kesini tuh anak muda seperti acuh tidak acuh terhadap budaya gitu. Yeah. Kalau Bapak sendiri melihat generasi muda khususnya di komunitas BBS inilah, ada nggak sih program-program yang dibuat untuk mengenalkan budaya Batak supaya generasi muda ini nggak lupa gitu sama budayanya sendiri ini? Silakan Pak Islamudin, apa nih?
2: Iya, di persatuan kita ada sanggar tari Pak.
0: Sanggar tari.
2: Itu kita ciptakan untuk menjaga anak-anak kita biar jangan terlalu bebas dengan pergaulan bebasnya. Jadi kita arahkan, kita edukasi mereka ke sanggar tari, tentunya dengan tari adat istiadat Batak.
0: Oh, itu rutin seminggu sekali atau bagaimana?
2: Pada saat ini sebulan 3 kali Pak.
0: Sebulan 3 kali ya. Itu di sekretariat berarti latihannya atau
2: tidak gimana? Tidak Pak, itu langsung dibimbing oleh ibu pembimbingnya, memang kita sudah tetapkan ibu pembimbing ya. Di bidang itu Pak.
0: Oke. Ya baik, karena ya kalau berbicara budaya apalagi kita tidak bisa mengelak lagi dengan budaya-budaya luar yang dengan mudahnya masuk ke Indonesia gitu. Dan agak miris juga kalau kita melihat anak-anak zaman sekarang tuh lebih seneng joget-joget ala luar negeri daripada memahami budaya mereka sendiri gitu ya. Nah kalau Pak Abu Amin sendiri bagaimana tanggapannya Pak mengenai itu nih? Ya. Anak-anak muda sekarang semakin lupa dengan budayanya, apa yang harus diajarkan sebetulnya?
3: Ya Alhamdulillah di grup kami ini Pak, setiap kami mengadakan acara pesta ataupun kegiatan lain, kami tetap menampilkan itu tarian adat kami supaya anak-anak muda kami itu tidak melupakan adat istiadat.
0: Berbicara pun juga pasti pakai bahasa Batak dong. Kalau lagi kumpul ya kan.
3: Ya, karena begini Pak, karena kami ini kelahirannya itu tidak dari kampung, jadi kami yang normal aja gitu Pak, yang gampang dipahami. Jadi anak-anak, kebanyakan anak-anak sekarang itu kelahiran di sini Pak.
0: Ya.
3: Mereka itu tidak mengerti bahasa kami. Jadi yang mengerti itu ya orang-orang tuanya saja. Jadi
0: berarti bahasa Batak ini ada beberapa jenis gitu atau mungkin seperti apa? Kenapa anak muda tidak bisa paham gitu? Padahal bahasa Batak sebetulnya kalau saya perhatikan kayaknya gampang deh kayaknya kalau belajar bahasa Batak gitu. Ini berarti apa nih yang jadi masalah sebetulnya?
2: Yang jadi problem sekarang masalahnya gini Pak. Pada dasarnya anak kita itu kelahiran di sini.
0: Oh.
2: Otomatis pergaulan mereka itu dengan putra-putri dari asing Pak. Jadi etnis Batak ini sebetulnya Pak terbagi dengan 6 etnis. Yang pertama Toba, yang kedua Simalungun, yang ketiga Karo, yang keempatnya itu Mandailing, yang Taksel, Yang kelima itu Papa, dan yang keenam itu Akola. Jadi dari sekian banyaknya suku itu, makanya berbaur, Pak. Jadi bahasa pasarannya memang bahasa Batak, Pak. Cuma anak-anak kita ini memang agak sulit. Jadi untuk mengarahkan ke bahasa Batak, tentu mereka lebih cenderung ke bahasa Gayo, Pak, sekarang.
4: Yes, ya. Padahal kalau bisa dibilang sangat disayangkan begitu ya. Kayak sama seperti yang tadi saya bilang juga kan, ke saya juga kebetulan memang tidak lahir di sini ya kan. Lahir besar di sana, walaupun lah memang mengerti bahasa Gayo, tapi untuk menerjemahkan dan mengungkapkannya mungkin masih dalam tanda kutip belepotan gitu ya. Ya.
2: Tapi kalau kami problemnya ya pakai ini. Seperti saya sendiri contoh, istri saya orang Gayo, Pak. Jadi nggak mungkin kami berbahasa Batak di rumah.
4: Campur ya. Nah,
2: seperti ketua juga, putri Gayo juga istrinya. Abu Amin, putri Jawa. Jadi berbaur, Pak. Di dalam persatuan ini namanya aja persatuan Batak. Tapi segala suku berbaur di dalamnya.
4: Iya, jadi biar lebih gampang dan mudah dipahami, general aja bahasa Indonesia aja.
2: Iya, bahasa persatuan aja, Pak.
4: Ini ada pendengar kita yang bertanya nih, Pak, di WA nih, siapa ini ya? Ruang Komunitas Mas Teo dari Magelang di Jawa Tengah mau tanya bagaimana cara memadukan budaya lama dengan gaya hidup modern. Gimana caranya supaya budaya lama ini bisa beriringan dengan gaya hidup yang modern sekarang ini? Siapa yang mau jawab nih mungkin?
2: Ya, di persatuan kita umumnya, Pak ya, ataupun orang Batak pada khususnya, sekarang kalau berbicara masalah budaya lama dengan budaya modern, ini sekarang lagi kolaborasi, Pak. Kalau dulu budaya zaman itu kan gondang, Pak. Tapi sekarang sudah dimodernisasi dengan alat-alat yang sedemikian rupa, sehingga timbul rasa lebih cenderung modern memang, Pak, sekarang, karena memang udah dimodifikasi, Pak, alatnya.
4: Terus bagaimana tuh, Pak?
2: Jadi menurut saya kalau saudara kita tadi bertanya bagaimana caranya, itu tentunya kita lagi mengatasi di mana cara mendapatkan alat yang modern ini aja, Pak.
4: Oke, Pak Abu Amin, mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan, Pak.
3: Ya, sebenarnya
4: gimana cara memadukan budaya lama dengan budaya modern seperti saat ini nih, pertanyaannya tadi.
3: Karena begini, Pak, kalau kami udah di rantau ini, Pak, memang adat istiadat itu tidak lagi seperti yang di kampung. Kami memang udah lebih modern, Pak. Seperti ini tarian tadi kan, itu anak-anak tadi diajarkan dengan tarian-tarian yang lebih modern lah, nggak seperti yang dulu-dulunya gitu. Seperti ini kan, Pak, yang ada gambar di foto ini. Setiap ada kegiatan pesta, kami ketampilkan ini anak-anak kan.
4: Jadi sudah bercampur gitu.
3: Iya, kan? Pak. Satu lagi ini, anak-anak tadi lebih mengenal dia adatnya, adat istiadat kami, Pak.
4: Gitu. Oke. Ya, Pak Sabda nih, Pak Sabda biar nggak ngantuk nih, sepertinya udah mulai ngantuk, Pak Sabda. Apa nih, Pak, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini apa nih? Yang akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan?
1: Ya, dalam waktu dekat ini, Pak, rencananya memang itu kan tergantung nanti dananya juga. Kami akan mengadakan, maksudnya setelah nanti terdaftar semua, kita akan mengadakan dan mengundang para seperti Bapak Bupati untuk meresmikan persatuan Batak Bersatu ini gitu.
4: Oh, kapan itu kalau boleh tahu rencananya?
2: Menurut rencana, Pak, ini setelah mungkin di 2027, Pak, setelah
1: Lebaran. Sekaligus halal bihalal gitu.
4: Baik. Sejauh ini pernah ada kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan komunitas lain nggak, Pak? Misalkan dengan komunitas Jawa atau komunitas Minang, komunitas Sunda, atau mungkin memang sendiri aja gitu?
2: Kita berkolaborasi dengan KPK ya, komunitas
4: pedagang keliling,
2: Pak.
4: Itu apa yang dikerjakan itu kegiatannya?
2: Ya, kita ini Pak kan biasanya kalau ada saudara kita pribumi yang musibah seperti kebakaran.
4: Oh,
2: bantuan Pak.
4: Oke, baik. Oke. Nah, ini juga ada yang bertanya lagi nih, sejauh ini apa tantangan terbesar yang ada di lapangan nih untuk komunitas BBS sendiri di Benar Meriah nih? Silakan, siapa yang mau jawab nih? Kita berbicara tantangan terbesar apa yang lagi dihadapi oleh BBS saat ini? Selain kekurangan dana tadi mungkin.
2: Tentunya sebagai suku pendatang ke suatu daerah, cuma tantangan yang terberat mungkin untuk menyesuaikan diri dengan suku-suku yang ada di daerah tersebut.
4: Oke.
2: Nah, itu mungkin tantangan yang terberat karena berbeda suku tentunya berbeda budaya dan adat istiadat. Nah, tapi kita tentunya maklumlah kalau orang Batak, yang namanya orang Batak di Indonesia ini mungkin terkenal dengan sifat perantau. Jadi bersifat bunglon, Pak. Nah, bersifat bunglon dia.
4: Menyesuaikan cepat, dia. Ya, ketika lagi ada di mana, menyesuaikan. Ya, ada di mana, ya oke. Pak Abu Amin, mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan Pak. Apa sebetulnya tantangan yang sedang dihadapi BBS saat ini nih?
3: Kalau tantangannya ya seperti yang disampaikan sama Bapak penasehat tadi Pak, kan kami kan harus gimana ya, kami tidak bisa melebihi apa, melangkahi adat istiadat di sini kan Pak. Jadi kami harus mengikut adat istiadat di sini dulu lah, baru kami apa menjalankan adat istiadat kami kan.
4: Ya oke. Pak Ketua gimana Pak Ketua, ada yang mau ditambahkan?
1: Ya.
4: Terkait dengan tantangan-tantangan tadi yang lagi dihadapi sekarang ini?
1: Iya Pak, tantangannya begitu tadi Pak. Justru kan karena kita ini kan di daerah Tanah Gayo, dan satu lagi kan di daerah Aceh yang bersyariat. Jadi kan enggak bisa semestinya bagaimana adat yang seharusnya kita buat gitu. Kita harus memang mengikuti syariat Islam yang ada di daerah gitu Pak. Ya,
4: kalau seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Dijunjung, iya.
4: Jadi mau dimanapun kita tinggal, mau dimanapun kita bertempat tinggal, ya kita harus menghormati adat dan istiadat di budaya wilayah tersebut.
1: Iya,
4: gitu, ya.
1: Iya.
4: Oke, baik. Nah, sebagai penutup nih Pak, di malam hari ini mungkin ada ingin yang disampaikan pesan-pesan dan harapannya ke depan seperti apa untuk BBS di Benar Meriah nih. Silakan Pak Islamuddin dulu, Pak.
2: Ya, kami berharap tentunya berterima kasih dulu ya kepada RRI Takengon yang telah menyediakan tempat bagi kami untuk mengudara. Tentunya dengan mengudara ini kami didengar oleh seluruh masyarakat Batak yang ada di Benar Meriah khususnya. Ya. Nah, kami berharap saudara-saudara kami yang ada di seluruh daerah Benar Meriah agar bergabung dengan kita karena kita sedang membangun wadah untuk perkumpulan kita. Itu aja harapan kami.
4: Oke, silakan Pak Abu Amin. Apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan dan harapannya untuk BBS bagaimana ke depannya nih?
3: Pesan-pesannya ya untuk kita suku Batak Benar Meriah, kalau bisa aktif di perkumpulan ini, karena kalau tidak kita yang mengumpulkan mereka, rekan-rekan semua, nggak ada lagi kan. Jadi kedepannya kalau bisa kita ini aktif lah gitu kan, untuk keluarga di Benar Meriah.
4: Oke, itu saja. Ada yang mau ditambahkan lagi? Berarti lebih aktif lagi untuk anggota-anggota kedepannya ya?
3: Iya ya, Pak. Ya, Pak. Oh. Karena begini Pak, ada sebagian kan waktu dia pas perjumpa pertemuan mereka itu nggak hadir gitu kan. Kalau bisa ya kedepannya ini setiap pertemuan itu hadir lah gitu.
4: Ya,
3: harapannya.
4: Ya karena tiap orang kan aktivitas dan kegiatannya beda-beda.
1: Iya.
4: Kadang pas lagi mau kumpul ternyata dia berhalangan ya. Ya. Jadi mungkin lebih giat lagi, lebih sering lagi kalau lagi ada acara kumpul-kumpul begitu ya. Ya. Pak Ketua silakan Pak Ketua terakhir. Apa pesan-pesannya nih, harapannya untuk BBS ke depan seperti apa nih?
1: Ya, pertama sekali terima kasih kami mengucapkan kepada RRI Takengon. Mungkin dengan mengudaranya seperti ini, ya persatuan kami juga bisa lebih meluas dan didengar oleh seluruh orang-orang kita Batak yang ada di Indonesia juga. Dan harapan kami untuk kedepannya, kami selaku ketua menerima bagi siapa orang-orang kita Batak yang bermarga ingin terus bergabung, kami siap menerima dan siap melangkahkan kaki di daerah manapun mereka berada, gitu Pak.
4: Ada lagi yang mau ditambahkan apa cukup?
2: Apa boleh kita berharap ke Pemda?
4: Boleh, silakan Pak, ada yang mau disampaikan.
2: Kami tentunya berharap kepada Pemda Bener Meriah, khususnya kepada Bapak Insinyur Tagor Abu Bakar. Perhatikanlah kami Pak, orang Batak yang mungkin menjadi suku minoritas yang ada di daerah kepemimpinan Bapak. Untuk sementara ini kami memang belum pernah bertatap muka dengan Bapak, tapi sebagai masyarakat Bapak, kami tentunya berharap Bapak sudi kiranya melihat kami masyarakat Batak yang ada menjadi masyarakat Bapak juga.
4: Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Bupati mendengarkan ya. Kalau nggak Pak Bupati, Pak Wakil atau nggak Pak Sekdanya lah ya. Jadi begitu. Dan kalau misalkan ada yang mau gabung, berarti langsung datang aja ke sekretariatnya gitu ya, di Tingkem tadi ya.
1: Iya Pak.
4: Oke. Sekretariat dari BBS tuh di Tingkem. Jadi untuk masyarakat Bener Meriah, warga Bener Meriah yang mungkin dari suku Batak tapi belum bergabung dengan BBS, bisa langsung datang ke sekretariat BBS di Kampung Tingkem tadi gitu ya. Dan terima kasih, kita cukupkan ruang komunitas di malam hari ini kepada tiga narasumber kita. Ada Pak Sabda Pasaribu selaku ketua, ada Pak Islamuddin Simarmata selaku penasehat, dan ada Pak Abu Amin Sipahutar selaku bidang sosial kemasyarakatan dari BBS ya. Mungkin dari tadi ada yang bertanya, ini BBS apaan sih? BBS itu Batak Bersatu Sarawak Kabupaten Bener Meriah. Jadi yang mau gabung bisa langsung datang ke sekretariatnya tadi di Kampung Tingkem. Nanti tinggal ngobrol-ngobrol aja sama Pak Ketua bagaimana prosesnya untuk menjadi anggota begitu ya. Kita cukupkan. Terima kasih Bapak-bapak sudah berkenan hadir ke studio ngobrol-ngobrol bersama kita di malam hari ini. Nanti kalau ada waktu bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita cukupkan pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di ruang komunitas di edisi selanjutnya. Selamat malam.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Aceh Tengah optimis mampu meningkatkan prestasi pada Pekan Olahraga Aceh Pora yang akan datang. Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi mengatakan hasil Pora 2022 menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk meningkatkan pembinaan atlet dan persiapan menghadapi Pora berikutnya. Pada Pora 2022, kontingen Aceh Tengah berhasil menempati posisi keempat dalam klasemen perolehan medali. Capaian tersebut dinilai masih dapat ditingkatkan melalui pembinaan yang lebih terarah dan persiapan yang matang. Menurutnya, peningkatan prestasi tidak hanya bergantung pada kemampuan atlet, tetapi juga membutuhkan dukungan pelatih, pengurus cabang olahraga, serta program pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Umum KONI Aceh Tengah Rahmudinsa mengatakan Aceh Tengah juga siap menjadi tuan rumah Pora 2030 mendatang. Rahmudin mengatakan kesiapan sebagai tuan rumah harus dipersiapkan sejak jauh hari, terutama menyangkut sarana dan prasarana olahraga, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita beranjak ke program Karaoke di Udara.

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konsepsi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Daulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

bioskop ya. Kalau yang lain pada pergi ke bioskop malam minggu, saya malah kerja malam minggu ya. Brian Adam, Heaven ya. Kalau kita berbicara lagu Heaven sini, salah satu lagu paling terkenal dari Brian Adams ya. Dirilis di tahun 80-an ini menjadi bagian dari album Reckless. Nah, menariknya lagu Heaven ini bukan sekedar lagu cinta yang manis. Jadi lagu ini punya nuansa intim, sederhana dan juga sangat personal gitu ya. Enggak ada cerita cinta yang rumit, enggak ada juga drama-drama perselingkuhan ya. Tapi juga kisah ini mengisahkan ya, aku mencintaimu tapi keluargamu tidak merestui ya, ini sakit begitu ya. Yang ada justru sebuah perasaan sederhana ketika seseorang yang kita cintai ini membuat hidup terasa begitu sempurna, rasanya seperti berada di surga gitu. Sendiri lagi saya malam minggu ini ya, udah dua kali saya sendiri nih. Minggu kemarin juga sendiri, nggak ada yang nemenin ya. Nggak tahu ke anak kemana, lagi sibuk malam mingguan nih. Curang, saya ditinggalin sendirian ya. Aduh, ya udah nggak apa-apa. Selamat malam mendengar semuanya. Selamat bergabung di Karaoke di Udara Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Iya, silakan. Saya jadi bingung ini mau nyanyi apa ini. Kak Ana, kamu di mana Kak Ana? Kenapa saya ditinggalin terus ya? Ya udah enggak apa-apa lah ya. Yang lain pada mingguan, pada malam mingguan aja deh sana ya. Saya yang nemenin malam minggu ini sendirian seperti biasa. Toh juga selama ini juga sendiri ya. Jadi udah enggak kaget lagi lah walaupun sendirian di studio ya. Biasanya sama Kak Ana, kalau sama yang lain-lain mungkin karena banyak aktivitasnya jadi ya begitulah ya, paling sama Kak Ana aja yang sering ditemenin begitu. Yang mau gabung malam ini nyanyi-nyanyi, cuap-cuap, pokoknya ngapain aja lah, pokoknya terserah lah ya. Telepon langsung 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau yang mau chat WhatsApp juga bisa 0852-708252.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Sebagai lagu pancingan. Apa ini? Saya mau nyanyi apa ini? Bingung ya. Oke, coba kita cari-cari dulu lagu apa ini enaknya ya. Malam minggu kayak gini, yang lain pada malam mingguan jalan-jalan ya kan. Saya mau menemani pendengar semua yang malam ini juga mungkin gak kemana-mana ya, jomblo mungkin yang gak tahu mau kemana ya kan. Lagi juga ngapain sih jalan-jalan keluar tuh malam minggu juga, ngapain ngeliatin orang-orang pacaran ya kan. Enak kan di rumah dengerin Pro 1 RRI Takengon.

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Saya malam hari ini ternyata gak sendiri, ada Bang Dayat nih. Bang Dayat mungkin sedih ngelihat saya udah berapa minggu ini sendirian ya. Akhirnya saya ditemenin sama Bang Dayat nih. Gimana Bang Dayat?
1: Alhamdulillah.
0: Karena kebetulan Bang Dayat ini kan asli orang Batak ya. Tadi kebetulan kita habis dialog sama orang-orang Batak. Jadi bela-belain datang dari rumah ke sini buat minta nomor kontaknya ketua komunitas tadi ya kan. Biar bisa kumpul-kumpul sesama orang Batak gitu Bang Dayat ya.
1: Iya, Bang.
0: Jadi selama tinggal di sini belum pernah gabung-gabung komunitas orang-orang Batak di sini gitu.
1: Kalau kesini kan udah gabung juga sama perkumpulan orang Batak, tapi ke orang Mandailingnya gitu Bang.
0: Oh, lebih spesifik lagi ke Mandailing ya. Kalau yang tadi kan memang general. Semua gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa kumpul-kumpul lebih intens lagi lah sama mereka ya.
1: Iya Bang.
0: Ini ada telepon masuk, kita angkat dulu nih. Halo, selamat malam, karaoke di udara. Oh, putus. Halo. Selamat malam. Putus ternyata. Jadi Bang Dayat mau nyanyi lagu apa nih? Coba kita tes.
1: Sebenarnya kita dari request
0: kita
1: pendengar juga ada telepon.
0: Selamat malam, karaoke di udara. Halo. Halo, karaoke di udara.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Karaoke di udara ya.
0: Karaoke di udara, Bang Rahmat kah ini?
2: Bang Peri di sekitaran Lutawa.
0: Bang Peri di Lutawa. Oke, gimana sehat Bang?
2: Alhamdulillah.
0: Apa enak ya hari ini kegiatan nih?
2: Ke kebun
0: ya. Oke, Bang Ferry mau nyanyi lagu apa malam ini? Karaokean kita, yuk.
2: Itu yang nemenin abangnya lagi itu.
0: Apa lagunya nih Bang?
2: Gubahanku.
0: Gubahanku, Gubahanku lagunya Bruri.
1: Bruri Marantika.
0: Gubahanku Bruri Marantika karaoke. Oke, siap. Lagi rame di rumah Bang?
2: Enggak juga nih, lagi berdua aja sama rumah.
0: Oh, sama ya, sama Ibu Menteri Keuangan ya?
2: Ya, Menteri Keuangan.
1: Lagi pacaran malam ini.
0: Pacaran malam minggu sepertinya. Oke, gubahanku, silakan Bang.

0: Mantap. Itu nyanyi sambil didengerin sama Ibu Menteri Keuangan sepertinya luar biasa itu. Oke. Mau kirim-kirim salam silakan dong.
1: Kirim-kirim salam buat anak-anak yang sedang bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Rajin sholatnya. Kita aja.
0: Oke, kita tunggu lagi minggu depan Bang Ferry ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biasanya kalau ngomongin malam minggu nih Bang Dayat, biasanya malam minggu kegiatannya ngapain sih? Jalan-jalan kah? Nongkrong kah? Ngopi-ngopi kah? Atau ngapain?
2: Kalau sebelum nikah kan kita enak bebas nongkrong.
0: Iya, cie yang udah nikah. Jadi semenjak nikah apa nih aktivitasnya kalau lagi malam minggu?
2: Karaoke Bang.
0: Aduh. Jadi Bang Dayat ini istrinya mau lahiran bulan ini mudah-mudahan ya. Kita sama-sama doakan nanti lancar lahirannya untuk istrinya Bang Dayat. Jadi kalau karena mungkin Takengon kota kecil kali ya, jadi kalau ngomongin malam minggu tuh sepertinya gak begitu banyak yang dibahas. Karena kalau malam minggu paling apa ya, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi di mobil-mobil kopi atau enggak di kafe-kafe ya kan. Duduk-duduk di pinggir danau ngapain malam-malam ya kan, sepi gelap. Kecuali kalau di tempat-tempat rekreasi yang sudah betul-betul jadi tempat wisata ya rame. Tapi kalau di tempat-tempat yang gelap ngapain?
2: Datang WH.
0: Jadi apa lagunya ini Bang Dayat?
2: Apa ya lagu apa kita ya Bang?
0: Ayo.

diri yang sah, baik itu KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau kartu mahasiswa atau akte kelahiran ya. Ini sudah pasti terbuka untuk masyarakat umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Ini khusus untuk peserta yang lolos grand final ke Jakarta ya. Terus bagi peserta wanita ini tidak sedang dalam keadaan hamil. Cara pendaftarannya gimana? Nah, ini pendaftaran secara online atau offline. Khusus untuk pendaftaran offline ini dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data-datanya ke website pendaftaran Bintang Radio ya. Jadi website pendaftaran Bintang Radio 2026 ini bintangradio.rri.id ya. Jadi setiap peserta yang terdaftar ini wajib memfollow akun Instagram RRI Takengon kalau misalkan daftarnya di RRI Takengon ya. Tapi kalau misalkan daftarnya di satker-satker yang lain, di wilayah-wilayah yang lain, ya follow Instagram di RRI setempat gitu ya. Dan juga follow Bintang Radio @bintangradio.id, akun TikTok RRI Takengon, dan Bintang Radio @bintangradio.id ya. Serta subscribe juga akun YouTube RRI Takengon Channel dan juga Bintang Radio Indonesia. Jadi setiap peserta juga wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing ya. Misalkan daftarnya di Takengon, jadi contoh hashtag bintangradio26 Takengon. Dan juga menandai atau tag akun media sosial RRI Takengon dan juga Bintang Radio ya. Selanjutnya format video dalam bentuk portrait 9:16 dan durasi video maksimal 3 menit. Terus untuk tahapan pelaksanaannya dari tanggal berapa aja? Jadi tahap pertama ini pendaftaran dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 ini pendaftaran dan juga technical meeting. Selanjutnya di tahap kedua yaitu tanggal 3 hingga 19 September ini seleksi tingkat satker di RRI Takengon. Selanjutnya tahap 3 28 September hingga 6 Oktober ini seleksi tingkat Korwil 17 atau Korwil Aceh. Dan tahap 4-nya baru seleksi tingkat antar Korwil se-Indonesia itu dari tanggal 12 hingga 21 Oktober. Dan baru tahap terakhirnya ini grand final 28 hingga 31 Oktober 2026. Jadi untuk adik-adik semua yang mungkin tertarik untuk mengikuti audisi Bintang Radio, bisa intip-intip sosial medianya RRI Takengon.

0: selamat malam karaoke di udara. Halo, sepertinya terputus. Masih kita tunggu 082165854676 ya, 082165854676. Halo, selamat malam karaoke di udara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda. Sehat.
1: Apa kabar Bang Budi?
0: Begitulah Bunda, lagi agak-agak lah pokoknya nih.
1: Agak-agak apa coba?
0: Lagi agak-agak pilek.
1: Agak-agak pilek. Kenapa pilek?
0: Bindeng suaranya Bunda. Suaranya bindeng. Enggak tahu namanya namanya pilek kan datang aja gitu, enggak tahu karena apa ya kan?
1: Karena tadi malam kelamaan tuh tidurnya.
0: Oh gitu.
1: Ya, sampai kedinginan.
0: Oh, terus gimana solusinya kalau kalau kayak gitu?
1: Solusinya telepon aja Kak Tio.
0: Aduh, Bunda, Bunda. Ini Kak Viola lagi dengerin tahu.
1: Iya, benar.
0: Ini tumben Bunda enggak ngiyung-ngiyung, biasanya kalau Bunda telepon ngiyung-ngiyung ini. Ini lagi di rumah apa di mana ini?
1: Karena Bunda di dapur nih.
0: Oh, jauh dari radio ya. Om mana tidur?
1: Kenapa, Bang?
0: Om lagi kemana tidur?
1: Itu ada dia, Bunda kan baru pulang.
0: Oh, habis ada apa? Habis ada rewang kah? Kenduri kah?
1: Tadi dijemput sama abang. Terus aku pergi. Sakit-sakitnya ini baru nyampe ke rumah. Terus buka apa dia? Dia kan memang dari tadi dengerin radio. Masih sempet enggak ini? Sempet
0: sebenarnya. Sempet sampai jam 11 kok. Bunda, Bunda mau nyanyi 5 lagu juga Budi, Budi sediakan waktunya kok, aman itu. Jadi biar Budi gak nyanyi, Bunda aja yang nyanyi sampai selesai gitu.
1: Terus maksudnya, yang lain?
0: Iya, yang lain kan nanti ganti-gantian. Aduh, ayo apa lagunya ini?
1: Enggak tahu. Om Yasin Tanu.
0: Apa Om? Bujangan kah? Bujangan?
1: Sabar dulu.
0: Sabar dulu. Oh, bujangan 1, bujangan 2 atau bujangan 3? ayo, 1.
1: Bujangan. Nah, tak bujangan itu kan Bang Budi tak bujangan.
0: Iya. Katanya katanya enak menjadi bujangan, kemana-mana gak ada yang larang. Uang belanja gak jadi pikiran.
1: Nah, bujangan.
0: Bujangan, bujangan.
1: Nanti Bang Budi denger juga.
0: Iya, denger. Kemarin saya denger ini Bunda ngapain bisik-bisik.
1: Itu Om tuh suka kali kayak gitu dia.
0: Kalau kata Elvi suka sih bisik-bisik tetangga.
1: Kini
0: mulai terdengar selalu.
1: Ini Bang Budi nih, Kak Ana kemana?
0: Kak Ana, aduh, Kak Ana ya begitulah malam mingguan Bunda.
1: Oh, malam mingguan sama abangnya, tapi mungkin kan?
0: Jadi kalau orang-orang yang udah pada nikah, sepertinya nggak usah ditanyain lagi lah mereka ngapain ya kan?
1: Ya udah, makanya nikah.
0: Diketawain sama Bang Dayat itu, Budi lagi ditemenin sama Bang Dayat nih.
1: Bang Dayat, Bang Dayat.
0: Jadi Bang Dayat di kantor dia sebagai teknisi kan, mungkin kasihan ngeliat Budi sendirian siaran, akhirnya ditemenin lah.
1: Baru bisa sama Kak Eli ya?
0: Ya sama Kak Eli. Siapanya Bunda Kak Eli itu?
1: Kawan, Kak Eli datang kemarin waktu undang-undang.
0: Ya, yang dibilang panas itu kan?
1: Bang Budi gak datang.
0: Ya, pas saya gak datang kemarin itu. Oh, ternyata masih ada hubungan sama Kak Eli ya?
1: Apa hubungannya? Ya, kawan-kawan aja gitu.
0: Oh, kawan anak Bunda? Oh iya lah, soalnya nggak mungkin berkawannya sama Bunda.
1: Anak ya, kawannya anak berarti anak lah ya.
0: Ya itu anak berarti.
1: Cuman karena dia lebih tua dari si adik, si adik manggil kakak, ya otomatis bu ngajarin apa bunda ngajarin si dedek manggil kakak kan gitu.
0: Oh, memang anak bunda yang paling besar tuh kelahiran 2000 kah?
1: Mana yang kecil 2004.
0: Oh.
1: Yang besar 98 yang kemarin. Terus dia bilang gini, "Nek, tadi adik mau salim sama umi sama tante tuh," katanya. Terus lupa katanya gitu kan.
0: Kan salim kemarin kalau gak salah sama Budi sama Kak Ana itu.
1: Salim jadi.
0: Salim.
1: Nah dia bilang, "Adik lupa lah, belum salim."
0: Si om, oh berarti Budi dibilangnya om sama dia.
1: Iya,
0: oh, om Budi. Tua banget berarti aku dipanggil om ya. Om.
1: Tante Oma ya wajar lah.
0: Om. Oh, okay. Ini mana yang milih lagu lama banget ini?
1: Apa lagunya ya?
0: Eh om.
2: Budi, Merana Bang Budi.
0: Merana, Roma Irama.
1: Kayak orang Merana aja dia. Emang ada cabut merana apa? Ya kayaknya Omi lagi merana ini.
0: Jangan dimarahin dong, Bunda. Rana duka, Rana duka.
1: Rana duka.
2: Iya.
0: Iya, ini merana nggak ada nih Roma Irama Budi cari judulnya nih. Ada rana, rana duka. Oke Om.
1: Enggak aja Bang. Karena udah maklum lah, lansian nih ya.
0: Merana memang merana. Eh, salah. Sabar om. Sabar om.
1: Sudah aja, salam buat Kak Ane.
0: Oke. Merana, memang merana.

0: tadi.
1: Ya tentang merana itu Bang Budi.
2: Tentang playboy. Itu merana tentang playboy itu.
0: Jadi kalau mau merana ya biasa aja gitu, nggak usah terlalu merana gitu ya.
2: Itulah. Kalau playboy kan kayak gitu, maksudnya merana. Kalau udah ditinggal pacar ya udah cari lagi gitu.
0: Kalau berduka boleh berduka sedukanya saja, merana boleh merana serananya aja gitu. Oke. Ngapain Bunda berduaan sama Om di rumah? Adek, kakak?
2: Lagi makan kolak.
0: udah lah masih libur kuliah kah?
2: Enggak, udah pulang dia.
0: Oh, udah pulang. Oh, berarti tinggal berdua aja di rumah ya?
2: Bukan lah libur, cuman dia masih latihan ya, latihan katanya ini ada acara juga dia.
0: Oh, iya. Hujan kah di sana Bunda? Kayak dengar suara hujan di sini enggak ya?
2: Enggak, angin kencang.
0: Ya, memang udah berapa hari ini angin kencang gitu ya kan? Oke, jangan banyak minum es Bunda, nanti pilek kayak saya.
2: Alhamdulillah Bunda gak suka es, tapi terus, es krim mau.
0: Ya itu kan sama aja, dingin-dingin juga.
2: Beda-beda. Es krim itu buat dijadiin lauk nasi panas, itu bagus juga.
0: Ah, itu ajaran saya dari mana itu? Masa kayak gitu?
2: Saya coba Bang Budi, itu sama dengan kalau makan nasi itu pakai durian.
0: Oh ya, kalau pakai durian masih itulah. Tapi iya, kalau pakai es krim,
2: makanya dicoba.
0: Aduh. Bukan. Saya kalau menurut

0: pada genset ya kan. Tapi mungkin itu permasalahannya di pemancar kita, mungkin listriknya yang enggak stabil.
1: Ya mungkin kena angin dong Bu, dia angin kencangnya.
0: Ya udah berapa hari ini memang anginnya luar biasa gitu.
1: Tapi di sekitaran pondok saya dan daerah lainnya agak kurang anginnya Bang Budi.
0: Oh iya.
1: Agak kurang kan?
0: Iya. Berarti dari pagi tadi apa ngapain aja di kebun aja berarti?
1: Alah biasa Bang Budi, kebun.
0: Kebun ya di Sabtu. Ya seperti biasa rutinitas ya. Oke, nyanyi yuk nyanyi.
1: Kalau nyanyi saya nggak bisa Bang Budi. Terkadang malam ganggu sama tetangga nih kan.
0: Ya.
1: Di kebun ganggu kita kan.
0: Ya.
1: Kalau saya nyanyi di kebun semuanya tidak di kebun Bang Budi.
0: Ya kalau Bang Jo nyanyi justru yang di kebun tepuk tangan nanti semua.
1: Tetap lebih keluar nanti semalam dari kebun Bang Budi.
0: Ya udah, salam-salam aja kalau gitu deh, salam-salam aja kalau gitu. Boleh. Insya Allah kalau bisa saya nyanyiin nanti.
1: Angin malam ya Bang Budi.
0: Angin malam, oke. Makanya jangan kena angin malam. Angin malam, Bruri.
1: Iya, Bang Budi. Sama-sama Bang Budi. Bang Budi, semoga gak selalu kan.
0: Amin.
1: Untuk semua teman-teman yang lagi menitik radio kesenangannya dengan saya berada, semoga saya selalu berkah Bang Budi kan. Oke, kita aja Bang Budi ya.
0: Oke Bang Joy, terima kasih. Salam sama keluarga semua di rumah ya.
1: Ya, kembali Bang Budi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya, kalau dari pantauan Bang Joy tadi di Pondok Sayur, siaran RRI Takengon terpantau normal, jernih di sana ya. Mau dipantau dari siaran parabola atau dipantau dari siaran radio manual, alhamdulillah jernih. Karena tadi beberapa menit yang lalu saya baru dapat informasi dari teman-teman teknisi, ternyata listrik di seputaran pemancar kita itu lagi ada masalah. Lampu-lampu di sana pada putus, jadi ini lagi proses perbaikan gitu ya. Jadi untuk pendengar semua yang mungkin bertanya-tanya dari tadi, kok suara Bang Budi hilang, nggak ada atau kayak gimana, lagi ada gangguan di pemancar kita, ini sedang dalam proses perbaikan. Jadi kalau yang ingin masih mau mendengarkan, bisa dengerin dari handphone itu via aplikasi RRI Digital ya. Wah, kalau misalkan siaran radio manualnya nggak bisa diakses, itu bisa pindah ke handphone, download aja aplikasi RRI Digital, cari di situ RRI Takengon, nanti bisa dengar siaran kita gitu ya. Karena informasi dari teman-teman kita teknisi sedang ada gangguan listrik di seputar pemancar kita.

0: Tadi ada pertanyaan dari Bunda Hana.
1: Kata
0: Bunda Hana tadi nama kamu siapa? Terus tadi saya jawab Maimunah kalau nggak salah apa Jubaidah gitu saya bilang.
1: Sama anak saya. Kok tahu sih?
0: Saya bilang kalau nggak salah Maimunah apa Jubaidah gitu namanya kamu. Cuma nggak tahu saya lupa ingat betul atau salah itu.
1: Nama saya. Aduh, jangan lewat udara. Yang nama kemarin Bang Budi.
0: Iya, seingat saya antara Jubaidah apa Maimunah apa Markonah gitu, apa bukan? Salah saya. Salah saya ya. Ya pokoknya nantilah kita bisik-bisik aja, nggak usah lewat udara.
1: Salah
0: ya.
1: Kalau ada WA Bunda Hana, Bang Budi WA aja nama saya yang kemarin tuh
0: ya,
1: panggilan di rumah nih.
0: Kalau Bunda Hana ada WA-nya, masalahnya kamu yang nggak ada WA-nya, kan susah saya ngubunginnya.
1: Nama yang kemarin yang
0: ya,
1: saya bilang sama Kak Ana.
0: Masalahnya saya pun lupa ingat, berarti saya pun harus nanya dulu sama Kak Ana dong. Iya kan, entah seingat saya.
1: Namanya Cina Mongkong.
0: Oh ya udah, saya lupa, berarti nanti saya coba tanya sama Kak Ana deh ya. Saya pun lupa tuh. Saya ingat saya
1: namanya Cina Mongkong.
0: Saya ingat saya entah Maimunah, Jubaidah apa Markonah gitu, entah lupa saya juga.
1: Nabi Muhammad itu bendera nama saya itu. Tangan kanan Nabi Muhammad.
0: Tangan kanan Nabi Muhammad.
1: Iya.
0: Oh.
1: Tanya nanti sama Kak Ana.
0: Iya. Kak Ana udah 2 minggu ini enggak ya? Ada. Saya ditinggalin sendiri mulu.
1: Curang.
0: Oke.
1: Okay. Di giliran mereka mesti ditemenin.
0: Enggak juga sih, cuman karena kebetulan saya lagi bisa aja gitu.
1: Iya.
0: Jadi ngapain aja hari ini kamu tadi?
1: Dari tadi kan biasa kerjanya.
0: Seperti biasa ya.
1: Makan, tidur.
0: Lo enggak ada undangan gitu, kenduri apa rewang gitu enggak ada?
1: Ada siang tadi undangan jam gua tadi habis
0: sholat di undangan
1: sebentar.
0: Oh, ya. Oke. Okay. Ya selebihnya ya seperti biasa ya, mangan nomi, pokoknya itulah. Halo, halo Kamoy. Putus ternyata.

0: putus ternyata telepon dari kamu ya tadi. Ini nyambung lagi nih. Selamat malam Karaoke Udara.
1: Iya, selamat malam juga.
0: Iya. Tring tring tring tring Mbak Selfie. Tring, tring. Bu, Mbak Sada nih.
1: Ini panggilan baru.
0: Siapa?
1: Dari Nining.
0: Dari siapa?
1: Dari Nining.
0: Nining.
1: Nining.
0: Nining. Nining.
1: Nining.
0: Iya, Nining kan? Nining.
1: Iya, Nining.
0: Nining. Betul?
1: Iya.
0: Ini di mana tinggalnya, Nining?
1: Tinggalnya di Lampahan.
0: Di Lampahan?
1: Iya.
0: Oh, di Lampahan. Itu siapa itu di belakang tuh, Lampahan Datu Beru, Lampahan Datu Beru, itu siapa yang ngomong di belakang itu?
1: Oh, ada paman, ini rame di sini.
0: Oh, rame, alhamdulillah.
1: Iya, ya pendengar, selalu pendengar aktif radio.
0: Alhamdulillah. Kenapa gak suruh nyanyi omnya itu? Mana tahu suaranya bagus. Jadi jangan cuma bisik-bisik aja om. Ayo om, keluarkan suaranya om.
1: Ayo om, keluarkan suaranya.
0: Ayo apa, Roma Irama kah? Mansur S kah? Maggie Z kah? Atau lagu barat, boleh lagu barat kalau bisa.
1: Lagu Jawa bisa.
0: Boleh, apa tuh judulnya?
1: Dedi Kempot, Sewu Kuto.
0: Sewu Kuto, siap. Agak jauh sedikit dari radionya ya, atau mungkin volume okay. Radionya dikecilin dulu. Oke. Sewu Kuto, siap. Ayo, siap.

0: Nelongso, nelongso itu bahasa Indonesianya apa?
1: Nelongso itu bahasa Indonesianya merana.
0: Merana, oh.
1: Tadi kan dengan lagu merana juga.
0: Jadi kalau Sewu Kuto ini sebetulnya lagunya bercerita tentang apa sih? Saya nggak ngerti bahasa Jawa soalnya.
1: Sewu Kuto itu seribu kota.
0: Jadi ceritanya tentang apa lagunya ini?
1: Ceritanya dulu tentang waktu itu ditanya almarhum Mas Deddy Kempotnya dulu ditinggal kekasihnya. Jadi dikaliin keliling-keliling seribu kota nggak jumpa-jumpa gitu.
0: Oh, ternyata dia sudah pergi ke luar negeri sama suaminya.
1: Iya,
0: ya,
1: mungkin.
0: Oh. Berarti setia sekali Om Didi Kempot dulu ya.
1: Itu
0: nyariin mantan kekasihnya.
1: Ini di biasa juga pernah rekaman dulu di zaman dulu masih tahun berapa kan dan lalu.
0: Oh.
1: Di Bang Rio Rendra RI dan.
0: Iya. Oh, jadi intinya lagu Sewu Kuto ini bercerita tentang kekecewaan ya. Rasa ya. Yang putus asa cari-cari kekasihnya ternyata enggak ada, udah seribu kota dijelajahi, enggak ketemu-ketemu ya.
1: Enggak ketemu. Oh, bisa nambahin nih ada request ini.
0: Boleh, apa tuh?
1: Mira Santika Roma Irama.
0: Mira Santika. Siap, ini Om, ini yang mau nyanyi. Oh, yang mau nyanyi Om yang tadi yang bisik-bisik itu bukan?
1: Ya.
0: Oh, ya, siap Om. Agak jauh sedikit posisinya dari radionya Om ya. Atau mungkin volume radionya dikecilkan biar enggak berdengung di sini. Oke, Mira Santika, Roma Irama, yuk. Putus ternyata. Halo. Halo, Karaoke di Udara, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam Om. Putus ternyata. Udah saya cari nih lagunya Roma Irama Mira Santika, tapi putus teleponnya. Ya sudahlah ya. Oke, masih terus kita tunggu 0821-6585-4676, 0821-6585-4676. Selamat malam. Halo, Karaoke di Udara.
1: Ini
0: masih dengan yang di Lampahan tadi kan?
1: Iya, Bang.
0: Oh ya, putus tadi teleponnya. Oke, Mira Santika ya. Mira Santika.
1: Apa kalau kita bikin ulang? Enggak tahu gitu. Ganti lain aja kalau enggak, Bang.
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Stinky.
0: Stinky. Judulnya?
1: Mungkinkah.
0: Oke. Kok dari lagu dangdut berubahnya ke Stinky jauh banget. Oke. Yuk, Stinky.
1: Orang yang ini.

0: Terima kasih Kak Nining. Salam sama keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya ya.
1: Amin.
0: Oke, ditunggu lagi minggu depan. Iya, terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

saya mau nyanyi ya. Ini udah ada yang WA dari tadi nungguin lagunya kok enggak dinyanyi-nyanyiin ya. Sabar. Karena mungkin udah beberapa hari ini lagi kondisi badan lagi kurang fit ya. Pilek lah, batuk ya. Tapi kita coba malam ini nyanyikan satu lagu khusus buat seseorang yang jauh di sana. Sepertinya kalau saya bilang untuk siapa juga kayaknya pendengar semua juga udah tahu lah ya. Saya mau coba, kemarin mintanya lagunya cuman judulnya lain ya. Cuman mungkin karena saya gak mau ngambil resiko nanti nyanyi lagunya berantakan, takutnya mengecewakan ya. Saya coba cari judul yang lain aja, spesial untuk Viola yang ada di Makassar.

Di Kamoy nelpon cuman keputus tadi ya kan. Minta lagunya lagu apa tadi Kak Amoy itu? Kak Amoy tadi minta lagu apa? Belum sempat saya catat tadi lagunya sudah terputus ya. Ini Bang Mus juga tadi minta lagu Bintang Terindah. Bukannya saya nggak mau bawain ya. Mungkin karena kondisi saya juga lagi beberapa hari ini lagi kurang fit juga. Jadi kita coba lagi minggu depan gitu ya. Selamat

0: Baru diomongin. Tadi kamu lagunya mau minta lagu apa sih?
1: Lagunya tadi request aja bang, abang bisa tuh.
0: Kalau bisa saya nyanyiin, cuman.
1: Anu, cinta membawa bahagia. Anwar Respati.
0: Aduh, lagu Melayu ya.
1: Anwar Respati.
0: Cinta. Gak bisa saya, gak tahu lagunya itu kamu. Suara apa itu Kamoy?
1: Rapi.
0: Oh, oke.
1: Tujuh saya nih di kanan nih.
0: Oh, oke, okay, Andra.
1: Tenda biru aja kan, enggak bang Budi? Aku suka lagi itu dengarnya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Aku ngetem sama Desi Ratnasari.
0: Oke, okay. Yuk. Kamu ya, yang mau nyanyi.
1: Salamnya untuk Bang Budi dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Iya, siap.
1: Besok jumpa lagi suara emas itu. Nanti Bang, nama saya tadi suruh Kak Ana aja SMS.
0: Iya, iya. Nanti pas Kak Ana udah masuk nanti saya tanya.
1: Iya. Nanti kan udah di SMS Kak Ana kan udah masuk nih ya Bunda Ana kan.
0: Oke, ya.
1: Oh, kalau panggilan di rumah ini itu dia.
0: Oke, Kamoy, siap.
1: Dan tak lupa pula Bang Budi untuk salam untuk kawan-kawan kita.
0: Dari
1: Sabang sampai Merauke, Bang Budi. Lanjut perjuangan, Bang Budi.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru tadi saya omongin kan, tadi Kak Amoy nelepon lagunya lagu apa tadi ya kan, karena tadi belum sempat disebutkan lagunya, sudah mati duluan teleponnya ya. Tenda Biru, karena lagi coba kita coba deh. Tenda Biru ya. Oke. Tenda Biru khusus buat kamu ini. Cobain, mohon maaf ya kalau suaranya agak bindeng apa gimana, memang lagi pilek saya juga ini, udah beberapa hari kurang fit ya. Jadi mohon maaf kalau suaranya tidak memuaskan ya.

penghujung program Karaoke di Udara di malam hari ini. Terima kasih. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada pendengar-pendengar semua yang sudah berpartisipasi melalui line telepon kita dan juga tadi kirim-kirim WhatsApp ke nomor kita. Terima kasih mendengar semuanya yang request-request tadi, mungkin karena kondisi saya juga lagi kurang fit, jadi mohon maaf ada beberapa lagu mungkin yang tidak bisa saya nyanyikan karena kondisi saya juga yang lagi kurang fit begitu ya. Dan mohon maaf juga tadi ketika dinyanyikan lagunya juga kurang bagus suara saya karena kurang fit begitu, lagi pilek ya. Jadi kita coba lagi di minggu depan Karaoke di Udara. Terima kasih yang sudah bergabung. Nanti seperti biasa pada pukul 23 kita lanjut lagi dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini. Dan satu lagu penutup akan saya nyanyikan karena kebetulan saya fansnya Bruri Marantika, saya nyanyiin lagu Bruri Marantika lagi sebagai penutup.

Masa memang sekitar pagi peng berencana belum umroh. Kerjaan sawah cuma dia ngomel belunya.

Italiano, quindi nel calzone di

Vidíme kultury, vidíme.

Sinabi ko rin, nagpapakalit.

योरी पलामुनी इन्हें ही तेरी ओया मानता नामा।

Jika pandang kini kau ulang berdua.

0: Asa memang sinar pagi pengen berencana belum umroh kerjaan salah cuma jinak mebelnya ayat suci buka tempat di kusir jika anan nilamu ngemurantu ku Jakarta ku ibu kota ibu pulau juku jika matamat kasih kau sarjana tau filnya belum kudoknya nyelesek di es Arahiran awan musuh awan sabar udin saya barang kejaran weberni kudu kuenu Salamu mentehe kadang kase gae jeni sinaru kase arwin durin Ito we kahe mu jual gulai masih men koper wakil Alah pun surya mumpak pun surya baktimu ngemepat usaha perwira swasta depli padi ngeperpiyo kadang kasih mu daftar kin karyawan kasih sinar susu sinar toa osah ko sebungkus rokok 153 gaji si dia mau
1: Oh nyana
0: Ika pun irpan sah putramu Oya pe betah Wai pe wira

Kasi Ari Bumangka, cocok pedih cek dua ya, bubur kongket kenek di beku.

Yeah.

Thank you.

Entah kita kubayang, entah kita kubayang.

Bapakmu gelam gelo terangkah ni amang tua mah.

iki amuk kula. Ikatan abang ya gusti paling bersih. Bapak mengikut rupane iki.

No.

truly.

人济南方。

Thank you.

Bertampak muta yang kudur.

kesegaran jiwa. Menjadi seorang muslim adalah kebahagiaan. Menjadi seorang muslim adalah kesejahteraan. Menjadi seorang muslim adalah kedamaian. Menjadi seorang muslim adalah ketenangan jiwa. Menjadi seorang muslim adalah ketenteraman. Namun, mengapa banyak muslim yang mengalami goncangan jiwa? Mengapa banyak muslim yang tak sanggup menghadapi goncangan hidup? Mengapa banyak muslim yang tak merasakan kebahagiaan hidup? Mengapa? Mengapa demikian? Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Dengan mengingat Allah, lahirlah rasa tawakal, kesabaran yang menimbulkan keberanian menghadapi semua kesulitan. Dengan mengingat Allah, mendorong kita melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Zikir itulah yang akan membawa ketenangan jiwa dengan menjalani kehidupan yang selalu berada di jalan-Nya.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Rimba Raya Bener Meriah, mengudara di frekuensi 90,1 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Mutul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung. Edisi hari ini pendengar 9 Agustus 2026 kami hadir menyajikan berbagai rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung dulu bersama RRI Takengon untuk mengikuti program Mutiara Subuh hingga nanti pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Maksud kami hingga pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dan jangan kemana-mana, tetap di 90.1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlong.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang surga."

Man aufa istaufa. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupi.

Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung kembali bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk mendengarkan ceramah subuh. Dari Studio Pro 1 RRI Takengon kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: memulai kebaikan walaupun kecil. Ketika fajar sing, seorang lelaki tua jalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menepa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang bintang laut dan akannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa kau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tengku-tengku yang kami muliakan dan juga para hadirin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Rahmat Takengon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia Cabang Takengon sekaligus yang selalu menyaksikan channel Marta TV dimanapun berada, untuk menyampaikan tausiah subuh pada subuh yang berbahagia ini. Ini kami minta kesediaan kepada Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah yang terhormat Bapak Haji Wahdi MS MA. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ridha dan izin Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan Allah dengan melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai. Salawat beriring salam juga mari sama-sama kita sanjung sajikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang membawa risalah teladan bagi kehidupan kita ketika diberikan kesempatan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, yang kami hormati, kami muliakan Bapak Bupati Aceh Tengah, Bapak Ketua BKM Masjid Agung Ruhama Takengon, seluruh jamaah yang hadir, teman-teman SKPK dan seluruh alim ulama yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit kami menyampaikan ulang kaji kepada kita semua terhadap tiga hal yang menunjukkan kemuliaan seseorang menurut Imam Syafi'i. Kemuliaan manusia atau kita kenal juga dengan karamah insaniyah adalah amanah dan anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai panduan dalam meniti kehidupan yang rukun dan damai dalam masyarakat kita, terutama masyarakat kita di Tanah Gayu yang kita cintai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan adalah derajat atau kedudukan yang tinggi yang diberikan oleh Allah. Itulah mengapa kemuliaan itu kerap kali disimbolkan dengan batu mulia, emas, permata, berlian, itu disimbolkan. Maka untuk mencapai kemuliaan yang tertinggi, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu perjuangan yang berat. Ada pengorbanan, ada kesabaran di sana, dan kerja keras agar mencapai hasil yang kita idam-idamkan dan memuaskan kita sebagai insan hamba Allah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i lil Baihaqi oleh Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa terdapat tiga hal yang menunjukkan kemuliaan seseorang itu. Yang pertama adalah kitmanul fakri hatta yazunannas min ifatika annaka ghaniyu. Apa yang disebutkan di dalam kitabnya itu, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah mampu menyembunyikan kemiskinannya, mampu menyembunyikan ketidakmampuannya, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang di sekitarnya menyangka dia adalah orang yang berada. Hal ini dilakukannya sebagai upaya untuk menjaga kehormatannya, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada pada kita orang Gayo, orang yang ada di Aceh Tengah ini, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Gerepenah kita perin, kita nyanya,
Gerpenah kita perin, kita susah jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah dorongan kultural yang ada di kita di Kabupaten Aceh Tengah ini, terutama orang Gayo dan berada di Kabupaten Aceh Tengah ini. Inilah bagaimana kita menjaga kehormatan kita, bahwa walaupun kita miskin tapi kita tidak tampakkan jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kemuliaan yang pertama. Dan juga tidak akan merepotkan orang lain dengan tingkah ulah pola kita, aku ini miskin ini. Itu kita tidak pernah ada, dan itu adalah kehormatan. Dan salah satu yang dikaji di dalam kitabnya Imam Asy-Syafi'i tadi, kemuliaan seseorang itu tidak menampakkan kemiskinannya jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waqitmanul ghadabi hatta yazunasu annaqarati. Apa itu jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Mampu menyembunyikan kemarahannya, mampu menyembunyikan amarahnya, sehingga orang di sekitarnya menganggap dia itu ridha, dia itu orang tidak tahu bahwa dia itu marah. Dengan kata-katanya, dengan senyumannya, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan orang menganggap bahwa dia itu ridha, dan tidak ada kemarahan sedikit pun ketika sedang menghadapi sesuatu, ketika sedang menghadapi persoalan-persoalan jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kemuliaan yang kedua yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya. Hal ini sebagai upaya meminimalisirkan konflik di antara kita, di antara masyarakat kita jemaah yang dirahmati Allah. Itu yang dimaksudkan di dalam kitab itu. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waqat binus waqit manus sidati hatta yazunanna su'annaka mutana'im mutana'im. Yang ketiga ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mampu juga menyembunyikan kesulitan dan kesusahannya, sehingga orang di sekitarnya menyangka bahwa dia orang yang penuh kenikmatan dan kecukupan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tiga hal ini yang menunjukkan kemuliaan seseorang, yang diutarakan oleh Imam Asy-Syafi'i, menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang bukan diukur dari seberapa banyak gelar akademisnya, dari seberapa banyak hartanya, dan lain sebagainya jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemuliaan yang hakiki adalah kemuliaan atas ketakwaan seseorang kepada Sang Maha Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu ketakwaan kita jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Kepatuhan kita kepada Allah, kepatuhan kita dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menjalankan apa yang sudah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan anugerah kemuliaan kepada seluruh muslim di dunia ini, termasuk kita di Gayo ini jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah disebutkan tiga kunci agar kita meraih kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan banyak bersedekah, banyak berinfak jamaah yang dirahmati Allah, selalu memaafkan, ini yang paling penting, dan rendah hati pada sesama kita jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kami terinspirasi dengan kisah Abdurrahman bin Auf, di mana beliau ini adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu punya usaha. Usahanya adalah selalu gagal meminta kepada Allah, dan hartanya diinfakkan ke jalan Allah supaya dia itu miskin. Ini kisah Abdurrahman bin Auf, bahwa dia selalu berdoa kepada Allah, dia meminta miskin kepada Allah,
Tapi justru sebaliknya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasul ini tidak pernah miskin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian jemaah yang dirahmati Allah? Hartanya itu selalu dibagikan di jalan Allah. Sebagai satu kisah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf ini punya harta yang melimpah. Ketika satu saat masyarakat di Jazirah Arab itu menghadapi zaman paceklik pada saat itu. Kurma-kurma yang ada di Arab itu tidak ada yang mau membeli. Tidak ada yang mau membeli satu pun. Karena kondisi yang paceklik. Tapi pada akhirnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaan, kearifan dan juga keikhlasan Abdurrahman bin Auf ini membeli semua dengan hartanya kurma yang tidak laku tadi dari masyarakat yang ada di Jazirah Arab pada saat itu jemaah yang dirahmati Allah. Kurma yang sudah busuk. Kurma yang sudah busuk. Seluruh harta Abdurrahman bin Auf ini dibelikan untuk kurma tersebut. Tapi akhirnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu raja yang anaknya itu sakit, putrinya sakit pada saat itu. Dan mencari kurma-kurma busuk pada saat itu. Dan akhirnya para pesuruh, para menteri-menterinya raja itu menunjukkan bahwa kurma busuk itu ada pada Abdurrahman bin Auf di dalam gudangnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya raja memerintahkan untuk membeli kurma busuk itu dan akhirnya kurma busuk itu 10 kali lipat harganya dibeli oleh raja itu jemaah yang dirahmati Allah untuk pengobatan putrinya yang akhirnya sembuh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Abdurrahman bin Auf yang meminta dirinya miskin, dimiskinkan oleh Allah dengan banyaknya hartanya, itu tidak diberikan oleh Allah karena kemuliaan hatinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf ini ada pada kita Muslim yang ada di Indonesia ini, bahkan di Aceh Tengah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri dan kepada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, baru saja kita dengarkan bersama ceramah subuh pendengar ya bersama Bapak Kemenak Aceh Tengah, Bapak Haji Wahdi MSMA dengan topik pembahasan untuk pagi ini tiga hal yang menunjukkan menunjukkan kemuliaan seseorang menurut Imam Syafi'i pendengar ya. Dan pendengar saat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Warta Tanugayu.

Kisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk kapan akan mati. Pemuda itu tak hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Dan tidak tahu hidup untuk apa. Lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya utas tali, dan dia menggantung diri batang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila patah, padahal setiap pagi ada burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur apapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, kali daunku banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh bawah dedaunanku. Jadi tolong mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda merenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi diri tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa alam dan manfaat bagi makhluk lain. Aku manusia masih muda, masih kuat, sehat. Seperti tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia berdekat, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, RRI Takengon menyiarkan Warta Tanogayu. Pendengar, beberapa peristiwa terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Di antaranya, Wapres Gibran tinjau penanganan bencana di wilayah Tengah Aceh. Pemerintah Aceh Tengah gelar aksi gotong royong persiapan HUT RI.

0: Berikut kami sampaikan rangkuman berita dalam program Warta Tanogayo sepekan.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke Jembatan Lumut yang berlokasi di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis siang. Dalam kunjungan itu, Wapres menerima paparan teknis mengenai perangkat jembatan yang sedang berlangsung. Salah satu langkah adalah metode checking yang menaikkan struktur jembatan setinggi 1,5 meter. Selain itu juga dilakukan upaya normalisasi sungai dengan kedalaman sekitar 2,46 meter sepanjang 150 meter di bagian hulu hilir jembatan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai. Jembatan ini sendiri merupakan akses nasional yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Kabupaten Gayus yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana hidrometeorologi pada November lalu.
2: Kita ada checking, Pak. Checking 1,5 meter ketinggian jembatan.
3: Sama normalisasi, Pak.
2: Sama normalisasi, Pak. Ini normalisasi semua nih, Pak. Ini normalisasi, Pak.
1: Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran turut menyapa dan berbincang dengan masyarakat, termasuk anak-anak maupun orang tua yang sudah menunggu kedatangannya. Salah satu harapan yang diungkapkan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan air bersih di Kampung Lumut, di mana Wapres meminta pihak terkait untuk segera mencari solusinya. Wapres Gibran Raka Buming Raka sendiri melakukan kunjungan kerja ke 3 kabupaten di Aceh. Selain ke Aceh Tengah, dirinya juga meninjau perbaikan infrastruktur pasca bencana di Biren dan Gayolues. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Kabupaten Gayolues resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima program pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemdikdasmen. Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah tanah oleh Bupati Gayolues Suhaidi bersama Kemdikdasmen di Tangerang. SNT merupakan sekolah berasrama yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Bupati Suhaidi mengatakan pembangunan SNT menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Gayolues. Kehadiran sekolah itu diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi putra-putri daerah tanpa harus melanjutkan sekolah ke luar daerah. Selain memberikan pendidikan akademik, sistem berasrama di SNT juga akan menitikberatkan pada pembinaan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta pengembangan bakat siswa. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Pemerintah Aceh Tengah gelar aksi bersih-bersih di lapangan Nusara Alun pada Jumat kemarin. Kegiatan ini rangka menyambut hari kemerdekaan. Aksi gotro ini dipimpin langsung Bupati Aceh Tengah Helioka dan diikuti jajaran OPD. Kegiatan ini, kata Bupati Heli, sebagai bentuk kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekaligus semangat kebersamaan menjelang peringatan hari kemerdekaan. Bupati menyebut pelaksanaan peringatan HUT RI di Takengon seluruhnya dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon mulai dari upacara hingga pasar UMKM.
6: Dalam rangka menyambut hari upacara bendera 17 Agustus tahun 2026 yang ke-81. Nah, kita pusatkan nanti agendanya semuanya di lapangan Musara Alun. Kita kembalikan lagi seperti dulu. Namun hari ini Jumat bersih. Semua OPD, SKPK juga ada dari Pramuka membersihkan seluruh lapangan Nusara Alun. Nanti di tanggal 17 kita pelaksanaan upacara ini semuanya sudah bersih.
5: Bupati Heli berharap pengunjung ke Nusara Alun dapat menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah daerah katanya juga telah membentuk kanun desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah di tingkat desa dalam menjaga lingkungan sekitar.

0: Muhammad Sanusi RRD Takengon melaporkan.
1: UPTD Balai Latihan Kerja BLK di bawah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bandar Meriah secara resmi menutup pelatihan berbasis kompetensi batch 2 tahun anggaran 2026. Kegiatan ditutup oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandar Meriah Riswandika Putra. Kepala Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bandar Meriah Abdul Kadir mengatakan, pelatihan berbasis kompetensi merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Melalui pelatihan tersebut, diharapkan lahir tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan mampu bersaing di pasar kerja. Sementara itu, Kepala UPTD BLK Rebelong Endang Mahyujar dalam laporannya menyampaikan, pihaknya terus berkomitmen menyelenggarakan pelatihan vokasi yang berkualitas untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing baik di tingkat regional maupun nasional. Ia menjelaskan UPTD BLK Redlong memiliki sejumlah kejuruan pelatihan, yakni teknik las, teknik otomotif, teknik listrik, teknik informasi dan komunikasi, garment aparel, pariwisata barista, serta processing. Sementara itu, Sekda Riswandika Putra memberikan apresiasi kepada seluruh panitia, instruktur, dan peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dengan baik. Ia berharap ilmu pengetahuan dan sertifikat kompetensi yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja maupun membuka lapangan pekerjaan secara mandiri. Dengan berakhirnya pelatihan berbasis kompetensi batch 2 tahun anggaran 2026, diharapkan para lulusan UPTD BLK Redlong dapat memberikan kontribusinya bagi pembangunan daerah serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas tenaga kerja. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
2: Ya baik, terima kasih pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada dan pemirsa RRN. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Sanusi, yang kerap disapa Sanusi, di program Dialog Luar Studio. Kali ini kita ada di Rutan Takengon bersama Pak Karutan. Selamat pagi, jalan siang Pak Karutan.
3: Pagi, jalan siang.
2: Ya, Pak Rusli SHMH kalau titelnya ya. Jadi pagi ini kita Pak Rusli sedikit mengajak para penggemar RRI untuk siap melihat situasi rutan, seperti apa proses pembinaan yang dilakukan, baik itu dari sisi keagamaan, keterampilan, dan pengawasan yang dilakukan oleh rutan. Nah, sebagaimana kita ketahui memang rutan ini perasaan kami hampir seluruh Indonesia ya, over kapasitas.
3: Over kapasitas.
2: Apakah di rutan Takengon juga terjadi hal yang sama? Nanti mungkin bisa disampaikan. Boleh, sedikit ya informasi Pak Rusli ya. Dan pendengar dan pemirsa RRN, ini di depan kami sudah ada beberapa kerajinan tangan yang dihasilkan oleh WBP. Nanti juga akan kita tanyakan seperti apa proses pelaksanaan, proses merajut. Ini ada beberapa kerajinan tangan, dan mungkin nanti ini sudah bisa diproduksi ya, diproduksi ke luar sebagai bahan pendapatan lain bagi pendapatan di rutan atau keterampilan dari WBP itu sendiri. Mungkin Pak Rusli disapa dulu Pak pendengar.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, pemirsa RRI Takengon khususnya. Kami di Rutan Takengon dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat saja. Terima kasih para kru RRI yang telah datang ke tempat kami, mungkin mensupport kami dalam bekerja kami sehari-hari. Sebagaimana yang kita ketahui, rutan ini tanpa ada media, tanpa ada RRI, mungkin tidak bisa disebar keluar apa yang bisa kami kemukakan nantinya.
2: Baik, Pak Rusli, kondisi siapa ya?
3: Alhamdulillah, lancar. Seperti
2: Pak Rusli, berapa lama di sini?
3: Kalau saya nggak salah, nih hari ini setahun dua bulan. Lebih kurang itu, Pak.
2: Kabarnya ada rotasi-mutasi?
3: Insya Allah, saya berharap demikian.
2: Nggak, yang baru turun?
3: Iya, kebetulan SK tadi malam tidak terdaftar nama saya di situ.
2: Baru tadi malam ya?
3: Baru tadi malam.
2: Belum, Pak. Masih dipercaya lah istilahnya.
3: Belum tahu nih Pak bagaimana, apa dipercaya atau memang dibenamkan, belum tahu.
2: Baik, Pak Rusli, kita sedikit berbagi program-program yang ada di rutan Takengon nih Pak Rusli. Ini tentu kalau masyarakat luas ya tidak mengetahui ini.
3: Benar.
2: Seperti apa kondisi warga binaan yang ada di rutan, khususnya ya, mungkin ya bagi mereka yang punya keluarga sedang menjalani proses pembinaan di sini, ya kan? Dalam gambaran masyarakat umum mungkin ini penjara nih,
3: tuh.
2: Ini agak sedikit dalam tanda kutip agak sedikit ekstrim nih bahasa ya, Pak. Ini seperti apa, Pak? Mungkin bisa digambarkan apa yang dilakukan oleh rutan terhadap warga binaan yang sudah menjalani tahap pembinaan di rutan Takengon, Pak?
3: Baik. Sebenarnya kalau memang berbicara penjara memang pedih Pak ya, dalam berkata apa namanya penjara. Jadi orang masyarakat awam itu Kalau bicara penjara, mungkin anak saya begini, anak saya begitu, bagaimana di dalam, apa lapar dia atau tidak. Tapi alhamdulillah Pak, setelah penjara dirubah jadi lapas atau rutan, lembaga masyarakat atau rutan rumah tahanan, semua berubah Pak. Semua berubah. Kita membina di sini Pak. Seperti yang bisa kita lihat di depan kita ini, ada beberapa hal yang harus kita lihat sendiri. Di sini Pak, di khusus rutan Dakengon, pagi-pagi Pak kita melakukan senam pagi.
2: Senam pagi.
3: Senam pagi.
2: Itu lagi berlangsung ya?
3: Ya, jadi berlangsung Pak. Senam pagi. Setelah itu kegiatan warga binaan dilanjutkan dengan pengajian. Pengajian baik pengajian rutin maupun salat sampai ke salat jenazah. Insya Allah beliau masuk penjuri, beliau keluar jadi santri.
2: Ya santri. Jadi program pembinaan keagamaan ya Pak?
3: Iya.
2: Itu didatangkan dari luar Pak?
3: Kami didatangkan di luar, bahkan alhamdulillah dari dalam pun banyak ustaz-ustaz yang jadi warga binaan di dalam. Dibantu ustaz di dalam, tapi kita tetap memakai jasa daripada Al-Ghurabah. Pesantren Al-Ghurabah.
2: Al-Ghurabah, pesantren luar ya?
3: Iya benar.
2: Itu program pembinaan yang diterapkan di sini apa saja Pak kira-kira Pak?
3: Yang jelas Pak,
2: khusus di sektor keagamaan dulu Pak.
3: Keagamaan Pak, jelas kita terapkan pengajian Pak. Pengajian alhamdulillah dari ikro pun warga binaan yang kita tes kemarin satu ikro pun nggak bisa. Alif dia nggak tahu arah kemana. Tapi setelah kita mengajukan pengajian, kita pilih Pak. Kita pilih pengajiannya dari yang bisa ikro, kita lanjutkan ke Quran lebih tinggi Pak. Sebelumnya kalau memang nggak bisa ikro dulu. Dan alhamdulillah pembinaan sampai ke cara-cara fardu kifayah.
2: Ada nggak kira-kira Pak kendala apa saja yang dihadapi selama proses pembinaan dilakukan?
3: Alhamdulillah Pak, selama saya memimpin ini tidak ada kendala apa-apa Pak.
2: Alhamdulillah.
3: Bahkan anak dalam itu meminta supaya saban hari tiap malam kalau bisa dilanjutkan malam, tapi dikarenakan pembatasan terbatasnya aktivitas di dalam malam tidak ada kendala. Kecuali Pak malam Jumat kita adakan yasinan bersama antara pegawai dengan warga binaan pemasyarakatan.
2: Dulu berbicara penjara Pak, sekarang berubah jadi rutan atau lapas.
3: Benar.
2: Beda nama. Terus pembinaan di dalam, pengawasan dan lain-lain itu seperti apa? Apakah turut dilakukan reformasi atau apa? Atau
3: masih dilakukan Pak?
2: Pakai pola lama?
3: Enggak ya, pakai pola lama lagi Pak.
2: Oh gitu.
3: Kalau dulu Pak penjara ya penjara Pak. Apa kalian masuk penjuri keluar mungkin lebih dari penjuri. Oh. Tapi kalau sekarang Pak, seperti yang saya katakan tadi, Anda masuk penjuri, keluar Anda jadi santri.
2: Jadi para masyarakat ataupun yang punya keluarga di rutan Takengon ini insya Allah aman ya?
3: Ya insya Allah aman. Pak
2: yang... Terus ada image ini Pak, udah masuk penjara ini habis kita, nanti di dalam tanda kutip di bunuh sama orang ya. Lainnya mana tuh?
3: Jadi Pak mohon pas momen ini Pak, saya sampai kepada masyarakat awam yang di sana belum tahu itu penjara apa. Setelah jadi dia rutan atau lembaga pemasyarakatan, biar kita tahu semua yang bahwa dalam rutan ini tidak ada habis kita, tidak ada pembunuh dibunuh Pak, tidak ada masalah apa-apa.
2: Enggak ada bully ya?
3: Enggak ada Pak. Semua tidak ada itu semua Pak, yang saya katakan tadi Pak. Beliau masuk dalam keadaan sehat, keluar juga dalam keadaan sehat. Mungkin bagi tamu-tamu yang datang pengunjung sudah biasa melihat anaknya, bahkan anak yang masuk kemarin kurus, alhamdulillah sekarang jadi sehat.
2: Jadi gemuk
3: ya di sini Pak.
2: Karena nasi di sini tiga waktu
3: teratur Pak.
2: Teratur lagi.
3: Teratur ada jam-jamnya juga.
2: Menu apa aja Pak? Menu.
3: Menu 10 hari menu Pak. Nanti bisa kita lihat dapur Pak.
2: Oh ganti.
3: Ganti Pak 10 hari Pak sekali Pak. Misalnya tanggal 1 ini makannya apa, tanggal 2 makan, tanggal 3 sampai tanggal 10, tanggal 10 kembali ke tanggal 1.
2: Ada ini Pak, ada maksudnya standar yang ditetapkan itu
3: ada,
2: seperti
3: Pak.
2: Apa? Maksudnya
3: ada.
2: Untuk apa namanya pemenuhan gizi para warga binaan?
3: Oh tidak Pak, sama semua Pak. Siapapun mereka di dalam, baik itu kasus apa maupun kasus apapun yang kasusnya tetap makanan sama Pak.
2: Ya makan sama, tapi standar gizi dipenuhi Pak.
3: Standar gizi dipenuhi Pak, ada kategori-kategorinya semua.
2: Kategori
3: Pak.
2: Ya. Iya. Tapi yang intinya orang ini makan enak hari ini ya.
3: Alhamdulillah kalau saya bilang enak Pak, nggak mungkin enak di penjara Pak. Tapi alhamdulillah boleh kita lihat warga binaan saya bagaimana sehat-sehat semua Pak.
2: Terus kalau ada yang sakit gimana Pak pelayanan?
3: Sakit ada klinik Pak.
2: Bisa ditangani di sini semua?
3: Bisa langsung Pak. Kecuali Pak ini kan kita dia punya dokter Pak. Dan saya minta kepada Kementerian Hukum atau Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, kami rutan meminta supaya diadakan pemilihan dokter kepada kami di sini, karena setiap penyakit yang lebih daripada kemampuan daripada
2: rawat dari sini harus kita bawa ke rumah sakit segera, Pak. Dan itu mungkin ini ya, Pak, potensi lain-lain besar ya kalau iya. Udah mobilitas warga binaan dari sini ke rumah sakit,
3: Pak. Rumah sakit, Pak, sudah lain lagi, Pak, nanti pengawasannya, Pak, penjagaannya lebih ketat betul. Lagi, Pak, kan. Sedangkan pegawai kita sangat kurang, Pak.
2: Ada berapa, Pak, kita, Pak?
3: Pegawai semuanya 61 orang, di penjagaan cuma 28 orang. Yang lain perempuan ada sekitar 12 orang. Jadi tidak mungkin semua kita libatkan ke penjagaan, dan administrasi juga harus dipikirkan, Pak.
2: Oh, tapi kemarin ada pelatihan ini, Pak. Pemeriksaan kesehatan, Pak, ya? Dengan...
3: Iya, kita selalu, Pak, setahun 3 kali, Pak. Ini Senin tanggal 10 kita adakan lagi pemeriksaan kesehatan umum untuk warga binaan dan pada pengunjung.
2: Oh, pengunjung pun?
3: Pengunjung juga kita layani.
2: Gratis. Gratis? Pengunjung kan bisa di luar, Pak?
3: Ya, tapi kita tetap buka di sini, Pak. Oh, untuk gitu. Pengunjung, bagi mereka yang mau periksa kesehatan, kita beri kesempatan kepada mereka.
2: Layanan ini, Pak, layanan kesehatan plus, ya?
3: Benar.
2: Tapi yang pokok, ini warga binaan.
3: Warga binaan. Tapi
2: Jumlah pegawai kita dengan yang ada sekarang, jika dibandingkan dengan beban kerja pengawasan di rutan Takengon, gimana, Pak? Ini kan ada 170, ya, Pak?
3: 270.
2: 270? Ya. Gimana, Pak?
3: 270 itu dari kapasitas 193, Pak. Jadi, upper kapasitas sampai 80%, Pak, ya. Nah. Tapi, Alhamdulillah, dibandingkan tempat lain, saya lihat Takengonnya cukup mencukupi pegawai, Pak. Mencukupi.
2: Mencukupi, ya. Lagipun, napi... Karena mungkin kedekatan emosional dengan pegawai, ya dalam tanda kutip, jarang rusuh, ya. Hampir.
3: Ya, Alhamdulillah, kan, Pak. Kalau selama saya memimpin ini, saya terlalu mempercayakan kepada warga saya, kepada petugas saya, dan merintahkan petugas saya, bahkan saya sendiri, Pak, bekerja dari hati ke hati. Bukan secara, apa namanya, secara kekerasan, secara emosional, tapi bekerja dari hati ke hati, dor pintu mereka, dor hati mereka, ya, Pak, ya. Supaya mereka juga bisa sama-sama apa namanya, dalam arti kata satu payung dalam rutan ini, bisa jadi antara pegawai dengan rutan dengan pegawai warga binaan saling mempercaya, saling apa namanya, Pak.
2: Lagipun kan kita di sini hidup sama, Pak, ya, antara warga binaan dengan pegawai. Kan pegawai kan di ruang lingkup ini juga kan enggak ada beda kalau saya lihat dengan kehidupan warga binaan.
3: Benar.
2: Cuma mungkin perbedaan warga binaan dengan pegawai. Pegawai malam pulang rumah,
3: betul,
2: mungkin
3: sebagian.
2: Betul, Pak. Tapi sebagian kan tidur sini, Pak.
3: Iya, sebagian yang tugas tapi tidur
2: kan sini. Iya, kan nanti warga binaan kan bisa keluar juga di blok ini main voli apa
3: gitu. Iya, seperti Bapak lihat tadi. Ini lagi main voli dari ada pengajian, bahkan mereka lagi apa di dalam itu lagi apa namanya? Berjemur karena di Takengon ini luar biasa dinginnya, Pak. Jadi berjemur matahari itu di Takengon macam-macam kewajiban.
2: Ya, betul. Tapi itu lagi ada persiapan, ada kegiatan apa, Pak?
3: Itu persiapan, kegiatan, ada kita dalam rangka menyambut 17-an RI dan penyelenggara remisi kita. Kita adakan perlombaan-perlombaan poli, Pak. Poli dan olahraga lainnya. Bahkan ini saya stop polinya karena ada pengajian khusus di masjid.
2: Berarti itu pengajian?
3: Pengajian, Pak.
2: Oh, jadi pendengar? Dan pemirsa hari ini, di posisi kami ini, di ruang apa ini, Pak, namanya, Pak?
3: Di ruang steril, Pak.
2: Ruang steril. Jadi sebelah, di depan kami ini, ruang blok hunian warga binaan. Jadi dalam ruang blok hunian itu, di sisi barat, itu ada rutan yang saat ini sedang berlangsung proses pembinaan keagamaan.
3: Betul.
2: Termasuk sholat jenazah, itulah yang dimaksud oleh Pak Rusli tadi. Masuk pencuri, keluar santri.
3: Iya, benar.
2: Itu, Pak, kan?
3: Benar-benar.
2: Dan itu di lapangan lagi ada kegiatan lomba poli, Pak, ya?
3: Lomba poli.
2: Lomba poli. Itu dalam rangka memeriahkan HUT. Jadi kalau amatan kami memang kehidupan di rutan ini nggak seseram yang dibayangkan sebenarnya.
3: Benar.
2: Ya? Kehidupan WBP, warga binaan yang sedang menjalani hukuman, dengan pegawai-pegawai di sini ya sama saja. Bedanya pegawai di ruang steril, dan sebagian juga ada di ruang blok hunian. Ruang
3: blok, Pak. Ya, kan?
2: Bedanya malam berarti.
3: Iya.
2: Malam warga binaan masuk ke kamar
3: masing-masing
2: tahanan.
3: Iya.
2: Pegawai keluar.
3: Iya.
2: Dan sewaktu-waktu kan ada ini juga, Pak, kan?
3: Juga.
2: Ada apa namanya? Ada sidak yang mengharuskan pegawai untuk stay di.
3: Betul. Betul, Pak.
2: Ini, Pak, kan di kamar, ya?
3: Iya.
2: Sekarang pernah lakukan nasi, Pak?
3: Pernah, Pak. Sesuai dengan seperti kita di belakang ini, Pro 15 Pro Kementerian, poin ke-6 nih, Pak. Memberantas peredaran narkoba dan HP, Pak.
2: Oh, ini menarik, Pak.
3: Menarik.
2: Ini kan tadi kami waktu di awal, di depan kan kami lihat itu ada proses pemeriksaan, termasuk perkakas kami itu diperiksa semua itu ya, untuk memastikan supaya barang yang masuk steril ya.
3: Betul, Pak.
2: Ya. Terus kemarin kunjungan yang diberlakukan di sama juga, Pak?
3: Sama, Pak. Jadi tidak ada pilih kasih dan timbang kasih kecuali bahkan petugas, Pak, kalau perlu kita periksa.
2: Ya. Setiap keluar,
3: setiap masuk, Pak.
2: Oh.
3: Setiap masuk. Jadi pengunjung itu juga begitu datang kita pelayanan di registrasi. Setelah itu barang-barang yang dilarang masuk seperti HP dan senjata tajam di bahkan di loker seperti kita lihat kemarin ya, di loker nanti kunci loker itu dipegang sendiri oleh pengunjung. Jadi tidak ada hubungan dengan petugas barang-barang yang terlarang itu tadi. Sedangkan barang-barang seperti makanan dan lainnya yang bisa diizinkan masuk ke dalam nanti kita antar ke tempat pengunjungnya.
2: Pengunjung di mana, Pak? Ini kami enggak lihat.
3: Ya, pengunjung agak sedikit ke dalam, Pak. Kemudian ini ke belok kiri.
2: Oh, ini ada yang ada blok wanita itu, Pak?
3: Ya,
2: oh, berarti wanita dipisah?
3: Bisa, wanita dipisah, Pak. Ada blok khususnya, Pak, di dalam.
2: Jadi, wanita sebelah sana, mendengar. Wanita sebelah timur. Mm-mm. Terus ini ada bangunan yang cukup tinggi yang bisa membatasi antara WWP wanita dan WWP pria.
3: Ya. Ya.
2: Laki-laki atau pria sebutan di sini, Pak? Oh, pria ya, atau laki-laki?
3: Sama, Pak.
2: Nah, jadi, sebelah sana ada aula. Aula yang ditempatkan sekarang menjadi tempat kunjungan.
3: Kunjungan.
2: Tapi tadi kami sempat lihat ada garis-garis seperti lapangan, Pak.
3: Jadi, Pak, itu yang kita namakan aula serbaguna, Pak.
2: Oh, aula serbaguna. Serbaguna. Tapi memang harus kita akui itu memang kurang memadai.
3: Iya, Pak.
2: Perlu penambahan, Pak.
3: Betul, Pak.
2: Tapi ini kaitannya dengan anggaran, Pak, ya?
3: Betul, Pak. Jadi, sesuai dengan pertanyaan Abang tadi, itu sudah kita, khususnya kepada Forkopimda, pada Pak Bupati khususnya, kita sudah meminta kepada beliau untuk memberikan tanah ke kami, biar kami informasikan kepada Dirjen Pemasyarakatan sana, ya, lengkap dengan sertifikasi tanah yang diberikan oleh Pak Bupati, insya Allah akan kita bangun baru nanti, Pak, supaya pembinaan lebih meluas, Pak. Karena di Rutan Tekingo ini pembangunan yang sangat tua, sudah lama dan sedikit kekurangan dalam pembinaan kami, Pak.
2: Apalagi over kapasitasnya capai 40% ya.
3: Iya,
2: mudah-mudahan nih Pak Bupati, Pak Ilyoga ya.
3: Iya.
2: Bisa ini ya, bisa bantu ya. Karena lagi pun ini kan warga binaan yang di apa namanya yang di rutan ini kan mayoritas, Pak.
3: Mayoritas
2: warga Aceh semua. Tengah.
3: Betul, Pak.
2: Warga Aceh Tengah, Pak Ili. Ya. Ini mudah-mudahan bisa Bapak bantulah ya, untuk pembinaan lebih maksimal, Pak ya.
3: Iya, benar.
2: Karena ini ruang serbaguna tadi juga kami sempat tinjau agak sedikit ya, dibilang kurang layak, tapi nggak ada yang lain.
3: Ya,
2: ada yang lain. Jadi dilayak-layakkan.
3: Ya.
2: Begitu juga dengan program-program pembinaan lainnya yang perlu dimaksimalkan di hutan. Terus, Pak, ini ada beberapa kerajinan ini, Pak.
3: Iya.
2: Kerajinan dari warga binaan.
3: Betul, betul, Pak. Seperti ini, Pak.
2: Siapa yang buat ini, Pak?
3: Yang kita lihat ini, Pak, seperti udang dan kupu-kupu ini rajutan daripada warga binaan di dalam. Ini bukan dari benang, Pak, dari plastik nih, Pak. Dari plastik.
2: Oh, ini plastik.
3: Plastik, Pak.
2: Oh,
3: plastik
2: iya.
3: Rajutan dari warga binaan di dalam. Seperti juga yang kita lihat seperti jalan nih, Pak. Ini kegiatan sehari-hari anak-anak dalam itu, Pak. Alhamdulillah jalan ini sudah dipasarkan keluar, Pak.
2: Yeah.
3: Bahkan banyak pengunjung datang minta jalan sama kita, Pak.
2: Ini jual.
3: Jual, Pak. Kalau sekitar 300.000 satu set ini, Pak. Dan sedangkan bunga-bunga ini pekerjaan di blok wanita, Pak, ini, Pak. Blok wanita ini rajutan dari benang bulu, kawat bulu istilahnya, Pak. Sedangkan dari pot ini kardus, Pak, dibuat sedemikian rupa tidak nampak lagi kardusnya.
2: Ini apa ini? Celeng.
3: Celeng, Pak.
2: Gak ada uang,
3: Pak.
2: Lumayan sih. Ini bahan bakunya apa, Pak?
3: Kardus, Pak, ini, Pak.
2: Kardus juga?
3: Kardus, Pak. Kardus dari kardus dibuat ini. Jadi kardus-kardus yang di kantin itu tidak kita buang. Kita untuk apa kan? Ke kerajinan tangan daripada
2: warga binaan. Bernilai ekonomis nih, Pak, ya?
3: Ya, rencana begitu juga, Pak, akan kalau sudah banyak kita produksikan nanti.
2: Iya, harus dipasarkan.
3: Iya.
2: Kan di daerah kan ada Dekranasda.
3: Dekranasda, betul.
2: Yang bisa membantu.
3: Bisa, Pak.
2: Mungkin ya motif Kerawang ya lebih ya, diperkaya, Pak, sesuai ya, dengan apa namanya? Sesuai dengan budaya di
3: Kakiwon
2: ini,
3: Pak. Betul.
2: Ini lumayan juga. Ada berapa, Pak, WBP perempuan kita, Pak?
3: Ada 7, Pak.
2: Ini mereka yang produksi, Pak?
3: Sebenarnya mereka, Pak. Tapi itulah, Pak, kita sedikit, kalau warga binaan khusus perempuan tidak boleh lama di sini tempat kita, Pak.
2: Oh.
3: Jadi ada tempat khusus mereka di LPP. Jadi kalau
2: Banda Aceh?
3: Ke LPP Sigli, Pak.
2: Oh, Sigli,
3: Nanti kalau memang mereka, kita pada prajurit terus semua, dan berkata belum selesai, sudah kita pindahkan, Pak.
2: Oh, iya betul. Ini diproduksinya di mana nih, Pak?
3: Di dalam kamar masing-masing,
2: Pak. Di dalam kamar?
3: Betul, Pak.
2: Di dalam kamar itu kapasitas berapa orang?
3: Tergantung kamarnya, Pak. Ada yang 30, ada 28, ada 15.
2: Itu dari over kapasitas 80% tadi, Pak?
3: Iya.
2: Seharusnya satu kamar itu muatannya berapa, Pak?
3: Ya, saya bilang tadi, Pak. Tapi over kapasitas ini, kebetulan di kamar itu agak besar, jadi bisa 30-an atau 35, Pak.
2: Dari seharusnya apa, Pak?
3: 20 atau 15.
2: Tapi ini memang, kreasi dari warga binaan sendiri, Pak?
3: Betul, Pak.
2: Meluangkan waktu, tapi lumayan nih, satu ini 300.
3: Bagus, Pak.
2: Ini nilai ekonomis, Pak?
3: Ini, Pak.
2: Oh.
3: Ini kalau nggak salah untuk ikan nih, Pak.
2: Iya, betul. Berarti ini jual satu ini 300, Pak?
3: Tergantung
2: bahan bakunya di mana?
3: Tergantung hastanya, Pak.
2: Oh gitu. Ini bahan bakunya diambil di pasar dari luar?
3: Dari pegawai, Pak.
2: Oh, dari pegawai. Nah,
3: pegawai kita, Pak. Sebagai pembinaan juga nih, Pak, sebenarnya, Pak.
2: Oh.
3: Betul. Sebenarnya kita membuat juga ruangan khusus, tapi sebagaimana yang saya katakan tadi ruangan tidak ada, maka kita beri kesempatan jahit di kamar masing-masing pada waktu istirahat mereka, Pak.
2: Pak, di rutan Takengon ini sempat kami dengar ada produksi roti.
3: Iya.
2: Ada produksi air minum.
3: Iya.
2: Ya kan? Ini kan bisa menambah income sekaligus untuk bahan makanan yang dikonsumsi oleh rutan itu,
3: Pak. Betul,
2: Pak,
3: betul,
2: Pak. Itu seperti apa, Pak?
3: Ya seperti kita lihat tadi, Pak. Bisa kita lihat samping kanan kita nih, Pak, ada Kanata Water lagi dikerjakan nih, Pak. Lagi dikerjakan itu khusus untuk minuman sehat pada warga
2: binaan. Ini dikonsumsi oleh warga binaan?
3: Warga binaan, Pak. Warga binaan. Didampingi oleh petugas.
2: Masih diproduksi? Masih di, apa, udah dipasarkan keluar?
3: Bukan dipasarkan, ada yang minta, Pak, seperti Kota Raja Sikun, Pak, minta air kepada kita, tidak mencukupi, Pak.
2: Oh,
3: untuk mereka minta 100 botol galon satu hari, tapi tidak bisa mencukupi. Alhamdulillah, ini cukup untuk pegawai rutan dan warga binaan saja, Pak.
2: Oh.
3: Dan sudah dapat sertifikat halal itu, Pak, dari Kanada.
2: Sertifikat halal dan higienis.
3: Higienis.
2: Terus itu sebelahnya dapur, ya?
3: Dapur sebelahnya, Pak.
2: Dapur sudah dapat sertifikat higienis juga, Pak.
3: Alhamdulillah, Pak. Tahun 2023 kemarin dapat daripada Dinas Kesehatan, dan 2026 ini alhamdulillah sudah dicek oleh Dinas Kesehatan. Bisa diperpanjang lagi, Pak, apa Hagis itu, Pak.
2: Tapi itu memang harus kami akui itu. Kalau dapur memang bersih.
3: Iya.
2: Tadi saya sempat sembunyi dari Bapak, menyempatkan diri untuk ke toilet.
3: Ya.
2: Toiletnya bersih. Setingkat toilet bersih itu sudah jadi ukuran, Pak. Sudah jadi ukuran. Toilet bersih apalagi makanan. Mudah-mudahan lah.
3: Itu sudah melalui tanggung jawab kami, Pak. Saya sendiri, Pak, saban pagi saya masuk, saya cek, Pak. Satu hari mungkin 3-3 kali saya cek dapur. Karena dapur itu sangat pengaruh kepada orang dalam, Pak. Kalau sedikit kotor dapur, bisa saja nanti jadi penyakit di dalam, Pak.
2: Yang nanti kemudian berimbas
3: ke
2: pegawai juga, pegawai, ya? Lebih repot, Pak. Ya. Pak, di sisi kiri kanan itu diperuntukkan untuk apa? Tanaman hidroponik.
3: Dan kiri, Pak, bisa mutar ke kanan, Pak, nanti. Oh. Itu sebagaimana yang saya bilang tadi, 15 program kementerian, ada nomor 8 nih, Pak. Kementerian Pangan, Pak. Pangan ini, pangan, siapapun rutan itu, dimanapun rutan, harus ada, Pak. Kalaupun tidak ada lahan, secara bagaimanapun harus ada, Pak. Itu untuk memenuhi 5% penambahan kepada warga binaan di dalam, Pak.
2: Kebutuhan internal,
3: ya, betul.
2: Berarti selebihnya bisa diambil dari luar.
3: Betul.
2: Saya juga sempat ini, Pak, sempat search di Google. Ini sempat di-launching oleh Bupati Aceh,
3: Pak. Betul, Pak. Mengenai
2: hidroponik.
3: Ya. Hidroponik.
2: Oh.
3: Nanti boleh kita lihat di sana, Pak. Hidroponik masih sehat alhamdulillah. Ada di Bayam dan Bioblok, tempat apa ikan, Pak. Kemarin sudah kita panen sekali, Pak. Ini alhamdulillah sudah mungkin bulan depan bisa kita panen lagi, Pak.
2: Oh. Roti, Pak, udah di pasar.
3: Sudah roti bukan juga kita pasarkan, Pak. Roti itu mencukupi untuk warga binaan, sebagaimana permintaan orang dalam. Alhamdulillah, dua kali sehari, Pak, kita buat itu namanya roti sekitar 200-an untuk khusus untuk warga binaan dan petugas, Pak. Kalau kita pasarkan, mungkin kita masih kalah saing, Pak, dengan di luar, Pak.
2: Ini karena roti belum selesai diproduksi, harusnya bisa kami tunjukkan. Warga binaan Takengon ini makan enak sebenarnya. Roti dapat. Roti itu udah ini, Pak, udah standar produksi bakery, ya, Pak, ya?
3: Sudah Pak, dari dinas kesehatan mungkin sudah belum turun Pak, piagam apa namanya dari Pak Bupati juga sudah melihat sendiri kemarin, alhamdulillah terdiakui Pak.
2: Fix, jadi nggak ada lagi istilah nama penjara seiring perubahan nomenklatur,
3: iya.
2: Ya, pola pembinaan asuh dan lain sebagainya juga turut dilakukan pemenahan secara besar-besaran.
3: Benar, Pak, benar.
2: Ada penekanan khusus mungkin Pak dari pimpinan Bapak di kementerian sana harus gini kalian. Ada enggak?
3: Ada, Pak. Mohon maaf, Pak, maksudnya gimana, Pak? Penekanan.
2: Penekanan supaya napi ataupun warga binaan yang ada di daerah ini harus benar-benar terlayani,
3: betul.
2: Harus benar-benar dilakukan pembinaan secara maksimal.
3: Karena enggak kira
2: ada apa? Atau ada ancaman punishment kalau seumpama kalian enggak berhasil ini
3: geser
2: atau seperti apa?
3: Benar, Pak, benar, Pak. Itu sedang saban hari, Pak, mungkin sebulan sampai dua kali zoom daripada Pak Kementerian apa Pak Dirjen Pemasyarakatan. Kami khususnya saya sebagai pimpinan selalu ditekan, Pak. Kalau tidak mampu hanya cukup diam dengan buat masalah, yang buat onar. Tapi yang diutamakan keselamatan, kesehatan dan apa namanya warga binaan harus dipeduli khususnya. Apabila kalian ada melanggar sedikit aturan terhadap warga binaan,
2: selesai, Pak.
3: Selesai.
2: Tapi ini penekanan demi kebaikan.
3: Demi kebaikan, demi kebaikan, Pak.
2: Alhamdulillah. Bagi kita pegawai yang tak sanggup silakan mundur.
3: Mundur.
2: Mundur.
3: Masih banyak yang di belakang Pak Andri, Pak.
2: Betul, betul, betul. Karena demi kemaslahatan, karena yang ditangani pun dalam tanda kutip bukan orang yang ini yang masuk ke sini, Pak. Nanti kalau saya bilang nanti tersinggung Pak keluarga Pak atau masyarakat. Yeah. Orang yang masuk ke sini ya intinya bermasalah lah.
3: Betul.
2: Nah, bukti bermasalah ada pada putusan pengadilan, kan gitu, Pak.
3: Yeah.
2: Orang yang bermasalah masuk ke sini itu yang dihadapi oleh pegawai. Maka penegasan dari menteri sudah benar. Kalau nggak sanggup mundur.
3: Mundur, Pak, betul.
2: Mundur. Karena untuk kebaikan ya, nggak masalah. Ya. Mudah-mudahan lah Pak Rusli ya di bawah kepemimpinan Bapak. Program pembinaan semakin bagus ya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Warga binaan keluar dari sini betul-betul menjadi panutan bagi masyarakat, Pak. Ada yang apa di bawah umur, Pak? Napi kita?
3: Ada, Pak. Jadi di bawah umur tadi pagi juga berdua dua orang ke Banda Aceh. Jadi putusan dari pengadilan di sini, Pak, baik Mahkamah Syariah atau pengadilan umum, itu nantinya setelah ada putusan, mereka dipindahkan ke LPKA, Pak. Oh. LPKA Banda Aceh. Tidak boleh datang di sini, Pak. Karena tidak ada tempatnya di sini. Tempatnya khusus di lembaga khusus anak di Banda Aceh.
2: Ini sebenarnya banyak yang masih kita bicarakan ya. Tapi kalau habis kita bicarakan dalam satu segmen, besok saya nggak lagi kesini, Pak. Jadi kita padai dulu.
3: Saya berharap jabari, Pak.
2: Iya, saya mau ini, Pak. Closing statement dari Bapak. Sekaligus penegasan. Pelayanan yang diberikan di Rutan Takengon ini, gratis atau berbayar?
3: Alhamdulillah, Pak. Saya tidak bisa bilang, Pak. Nanti kalau saya bilang, Bapak itu ngomong, Bapak itu bohong. Boleh, nanti kita wawancara dengan warga binaan sendiri, tanpa ada saya juga boleh. Semua kita gratiskan, berarti tidak ada hal-hal yang harus ada tanpa uang, tidak bisa bekerja, Pak. Apalagi masa integrasi itu, Pak, seperti remisi yang kita berikan ini, Pak, gratis semua, Pak.
2: Termasuk 17 Agustus,
3: Pak? 17 Agustus, Pak.
2: Okay.
3: Remisi yang didapatkan, TB-CB mereka itu tidak ada yang dibayar-perbayar, Pak. Itu semua gratis.
2: Baik. Terima kasih, Pak Rusli, atas kesempatan informasi yang sudah
3: diberikan. Jadi, sistem saya bekerja, Pak, apa namanya, gaul dalam lingkungan, tegas dalam aturan, demikian.
2: Oke, siap, terima kasih pendengar RRI Takengon dan pemirsa RRI Net. Perlu kami tegaskan bahwa Pak Rusli ini memang kalau dari sisi kepemimpinan ini bukan karena ingin menaikkan. Beliau di tempat tugas yang lama pernah mengusulkan pemecatan pegawai. Saya pernah, benar, Pak?
3: Benar, Pak.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Program keagamaan di sini, rutinitas kita di sini setiap harinya berjalan dengan lancar, Pak. Kemudian ditambah dengan jadwal yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga pengajian ini berjalan sebagaimana mestinya.
5: Tadi, Pak, pelaksanaan sholat jenazah, artinya?
4: Iya, Pak. Ini juga sebelumnya sudah beberapa kali kita adakan materi tentang masalah tata cara sholat jenazah atau fardu kifayah, di mana pada saat bergantinya salah satu pengurus masjid kami yang sebelumnya juga sudah pernah mengarahkan untuk selalu sedikit banyaknya mempelajari tentang tata cara sholat jenazah ini. Jadi yang barusan kita laksanakan tadi adalah praktik sholat jenazah yang sekiranya nanti pada saat napi sudah bebas dari sini, setidaknya dia bisa melakukan sholat jenazah ini di tengah-tengah masyarakat ataupun keluarga. Kadang-kadang ya bergantian, biasanya di sini yang kita lakukan yaitu sholat jamaah pada saat sholat asar. Biasa juga ada yang diganti atau bergantian karena ada beberapa orang yang mampu untuk menjadi imam.
6: Pengalamannya itu sangat luar biasa ya Pak ya, untuk menambah wawasan dan keahlian itu kita sangat memiliki keahlian baru lah gitu.
5: Sudah lama Pak?
6: Udah hampir 1 tahun Pak di pabrik roti.
5: Apa aja yang diproduksi Pak?
6: Di sini kita produksi ada roti manis dan donat gitu. Jadi di roti manisnya itu ada boy, ada piscok, ada pizza dan kelapa gitu.
5: Standarnya memang harus tahu tangan, harus masker ya?
6: Iya iya Pak. Karena kan ini kita jual makanan ya, jadi kita harus steril.
5: Itu mau diapain lagi setelah hari ini, mau diapain?
6: Ini setelah ini kita masukkan ke pengembang Pak, ke pengembang, terus kita tunggu sekitar 1 jam. Jadi 1 jam itu setelah kembang baru kita open.
5: Ini untuk dikonsumsi di sini
6: Pak? Kita ada yang dikonsumsi ke dalam, nanti kalau misalnya ada orderan dari luar, kita penuhin gitu Pak.
5: Tapi enak ya?
6: Alhamdulillah yang manak bahkan bilang pada enak.
5: Orang dalam bilang enak Pak?
6: Enak semua.
5: Kalau kita di sini emang enak.
6: Karena satu lagi keunggulannya kita tidak pakai pengawet Pak. Oh, gitu.
5: Tapi gak tahan lama kan?
6: Cuman ya, rata-rata yang ini kan kita untuk di luar juga, misalnya ke gereja tuh langsung dikonsumsi, bukan untuk diiniin gitu.
5: Tapi
6: jadi ke dalam.
5: Tidak bisa lah ya, kalau supaya nanti udah di luar atau misalnya.
6: Alhamdulillah insya Allah bisa.
5: Dari nol.
6: Iya.
5: Tapi dibimbing dulu waktu di sini ya?
6: Di sini dulu kita dibimbing dulu Pak, dibimbing dulu, dikasih resep, terus nanti lama-lama kan kita udah hafal semua.
5: Ada rencana buka usaha ini
6: kalau modalnya memungkinkan insya Allah ada.

Demikian berita sepekan yang kami rangkum dari Warta Tanogayo. Saya Nur Hayati mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti Warta Tanoh Gayo bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimbarayanya. Pendengar, untuk saat ini apa kabarnya untuk Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, pendengar. Dan saat ini tepat pukul 6:30 lewat ya, dan selama 30 menit ke depan kita akan bersama dalam update info cuaca pagi hari ini, menghadirkan informasi kondisi cuaca di sejumlah kecamatan di Kabupaten Baran Meriah dan juga Kabupaten Aceh Tengah. Baik pendengar, yang pagi ini akan beraktivitas berangkat ke kebun atau menuju tempat kerja, atau mungkin biasanya liburan ya, identik pada hari Minggu, atau sedang berpergian ke danau maupun kemana ya, seperti itu di wilayah lainnya di yang ada di Indonesia tentunya. Dan informasi cuaca tentu menjadi penting ya untuk dijadikan perhatian. Dan informasi yang kami sampaikan mengacu pada perakiraan cuaca BMKG, dan pagi ini secara umum wilayah Baran Meriah didominasi kondisi berawan hingga cerah berawan dengan suhu yang cukup sejuk khas dataran tinggi Tanoh Gayo. Ya, kita mulai dari beberapa wilayah pendengar. Kita mulai dari Kecamatan Pintu Rime Gayo. Kondisi di perakiraan, maksud kami di Kabupaten Baran Meriah di Kecamatan Pintu Rime Gayo, kondisi diperkirakan berawan dengan suhu sekitar 20 hingga 27 derajat Celcius, sementara kelembapan berada pada kisaran 57 hingga 96%. Kemudian di Kecamatan Permata juga berawan, suhu antara 17 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan 61 hingga 95%. Kemudian mendengar di Kecamatan Siau Utama, kondisi juga cerah berawan, suhu antara 21 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 53 hingga 97%. Untuk Kecamatan Bandar, perakiran cuaca berawan juga, suhu antara 17 hingga 25 derajat Celcius dan kelembapan 55 hingga 93%. Sementara di Kecamatan Bukit juga berawan dengan suhu 16 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan 58 hingga 96%. Pendengar, pagi yang cukup sejuk tentunya menjadi waktu yang nyaman untuk memulai aktivitas, namun tetap perhatikan juga kondisi langit ya, dan juga perubahan cuaca apabila hendak bepergian ataupun melakukan aktivitas di luar ruangan. Kali ini pendengar akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanoh Gayo ke ruang dengar Anda di pagi hari ini.

Ya, masih di update info cuaca di RRI ini berada 90,1 bersama saya Yasman. Mendengar, tentunya kita lanjutkan kembali untuk informasi di wilayah Kabupaten Banda Meriah. Di Kecamatan Wih Pesam, kondisi diperkirakan cerah berawan juga, pendengar, suhu antara 16 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan 60 hingga 96%. Kemudian di Kecamatan Timbang Gajah juga cerah berawan, suhu antara 17 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan 57 hingga 95%. Selanjutnya di Mesidah, pendengar, diperkirakan berawan, suhu antara 20 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan 59 hingga 97%. Dan Kecamatan Gajah Putih, kondisi juga berawan, suhu 17 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan antara 57 hingga 94%. Itulah tadi perkembangan perakiraan cuaca di sejumlah kecamatan di Kabupaten Banda Meriah, pendengar. Secara umum, pagi ini didominasi cuaca berawan dan cerah berawan dengan suhu relatif sejuk. Bagi petani yang dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, ya, tetap perhatikan perubahan kondisi cuaca sepanjang hari tentunya.

Ya pendengar, dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita ke wilayah tetangga pendengar di Kabupaten Aceh Tengah ya. Kita mulai dari Kecamatan Linge. Kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan suhu antara 19 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan antara 50 hingga 92%. Untuk Silihnara, kondisi cerah berawan, suhu 17 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan 61 hingga 97%. Kemudian di Kecamatan Bebesen diperkirakan cerah berawan, suhu 17 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan 64 hingga 98%. Di Kecamatan Pegasing diperkirakan cerah berawan, suhu antara 16 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan 56 hingga 99%. Selanjutnya Bintang, di Kecamatan Bintang, kondisi cerah berawan, suhu antara 18 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembapan 53 hingga 96%. Sementara di Kecamatan Ketol, pendengar, kondisi berawan, suhu antara 18 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan 52 hingga 97%. Bagi pendengar yang pagi ini melakukan perjalanan dari Banda Meriah menuju Aceh Tengah ataupun sebaliknya, informasi cuaca ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan sebelum memulai perjalanan tentunya. Dan kita teruskan terus pendengar ini informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Aceh Tengah. Pendengar, di Kecamatan Kebayakan, cuaca diperkirakan berawan, suhu antara 16 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan antara 61 hingga 97%. Setelah itu di Kecamatan Kutepanang, kondisi juga cerah berawan, suhu antara 17 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan antara 61 hingga 96%. Kemudian di Kecamatan Celala juga cerah berawan, suhu antara 16 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan 57 hingga 98%. Untuk Kecamatan Lutawar, kondisi cerah berawan, suhu antara 16 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan antara 62 hingga 99%. Selanjutnya di Kecamatan Atulintang diperkirakan cerah berawan, suhu antara 16 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan antara 58 hingga 99%. Selanjutnya mendengar, di Kecamatan Jagong Jeget, kondisi cerah berawan, suhu antara 16 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan antara 60 hingga 99%. Ya, pagi hari ini di kawasan dataran tinggi memang terasa sejuk, jadi jangan lupa siapkan perlengkapan yang sesuai tentunya. Sebagian matahari juga sudah mulai terang ya pendengar. Terutama bagi Anda yang akan beraktivitas di pagi hari ini, selamat beraktivitas kami ucapkan. Ya, pendengar, tinggal beberapa menit lagi kita akan mengakhiri program Mas Kami Update Informasi Cuaca pagi ini. Namun masih ada beberapa wilayah di Aceh Tengah yang kita sampaikan. Untuk selanjutnya di Kecamatan Bies, kondisi diperkirakan cerah berawan, suhu antara 17 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan antara 64 hingga 99%. Dan terakhir untuk Kecamatan Rusip Antara, kondisi cerah berawan, suhu antara 18 hingga 25 derajat Celcius dengan kelembapan antara 61 hingga 99%. Jadi pendengar, secara umum kondisi cuaca di wilayah yang kita pantau pagi ini cukup beragam ya, namun mayoritas berada pada dalam kondisi berawan hingga cerah berawan. Ya pendengar, informasi cuaca sangat bermanfaat terutama bagi para petani, pengendara, pedagang, pekerja lapangan maupun masyarakat yang akan melakukan perjalanan antar kecamatan maupun antar kabupaten tentunya. Ya pendengar, tetap berhati-hati di perjalanan, patuhi aturan lalu lintas dan jangan memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca berubah menjadi kurang bersahabat nantinya pendengar ya.